0: Ringan Aja.
1: Terus 5,42 era di Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi. Nah, pas banget. Di hari Sabtu kita bahas soal yang namanya tradisi gitu ya, guys. Nah, kita membahas bukan tradisi tari atau mungkin juga tradisi yang ada di Bali, khususnya secara tradisi apa sih yang ada di sebuah desa. Bukan. Tapi ini adalah suatu tradisi yang pada umumnya dilakukan oleh perempuan Bali. Seperti apa sih aktivitas sebenarnya yang harus dilakukan lakukan tradisi orang perempuan Bali, gimana sih seharusnya menjadi seorang perempuan Bali yang baik dan benar gitu ya, versi anak muda dan juga versi yang seharusnya menurut agama Hindu, guys. Nah, kita kedatangan teman-teman dari KHMAD Undisa, yaitu ada Kakak Ngakar Putu Ari Saskara dan juga Nikoma Indah Apriani. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
3: Selamat pagi.
1: Oke. Okay. Ini adalah contoh-contoh mahasiswa yang istilahnya peduli ya dengan tradisi yang ada di Bali, guys. Salah satunya adalah tradisi tentang perempuan ya. Walaupun ya Kak Ari sendiri bukan perempuan, tapi istilahnya bisa menilai gitu ya, seperti apa seharusnya gitu ya. Oke, kita bahas tentang tradisi dan tanggung jawab gimana sih menjadi seorang perempuan Bali. Nah, kita tanya Kak Indah dulu deh. Sebagai perempuan, ya, tanggung jawabnya sebagai orang Bali gimana sih? Ribet gak sih sebenarnya?
3: Oke, okay. Mungkin menurut Tiang sendiri sebagai perempuan Bali itu bukannya ribet gak ya, Kak? Mm-hmm. Tapi lebih ke bagaimana kita menjadi perempuan Bali yang perempuan yang spesial gitu ya, Kak?
1: Spesial?
3: Iya, karena kan melihat dari daerah-daerah lain, perempuan Bali itu mungkin tanggung jawabnya itu mengurus keluarga, bekerja. Nah, perempuan Bali itu sendiri memiliki tanggung jawab tambahan, yaitu pastinya melestarikan budaya-budaya Bali, mm-hmm, seperti membanten, membuat sarana upakara, seperti itu. Jadi sedikit tambahan pekerjaan gitu untuk perempuan Bali.
1: Oke, okay. Berarti kamu mengkategorikan itu sebagai yang spesial?
3: Iya, yeah.
1: Sebenarnya repot ya?
3: Mungkin bukan. Cukup repot ya.
1: Ini kesehariannya cukup repot karena di posisi kamu itu merasa itu hal yang istimewa.
3: Iya, tentu saja.
1: Oke, okay. Ini apa ya, bahasa yang lebih tepat istilahnya ya daripada kata-kata repot sebenarnya, teman radio. Karena kalau misalnya kamu menganggap itu adalah repot, ya bakal menjadi beban.
3: Iya, tentu.
1: Tapi kalau misalnya itu satu hal yang spesial, itu akan menjadi suatu kelebihan.
3: Iya, tentu saja. Dan kita juga pasti lebih happy gitu ngejalaninnya.
1: Oke. Okay. Tapi Kak Indah itu merasakan emang sespesial itu ya. Istilahnya harus membanten lah, belum lagi kalau misalnya kan masih muda nih, biasa membanten atau enggak ngatur rencana maturan, terus habis itu pekerjaan rumah apalagi banyak ya, itu rumah tangga, istilahnya mama pasti nyuruhnya kamu jangan lupa belanja, kamu juga jangan lupa bersih-bersih dan sebagainya, apalagi tuntutan adalah nanti kalau kamu nikah ini. Itu kan kategori cerewet juga ya, tapi demi kebaikan kita juga.
3: Iya.
1: Pada saat belum menikah aja posisinya kamu udah banyak banget, harus bisa nyait lah, harus bisa bikin banten inilah. Tapi kamu ngeliat itu posisinya masih berkata spesial gitu ya?
3: Tentu saja, karena kita sebagai perempuan itu bisa dibilang memiliki skill lebih lah gitu, Kak, untuk masa depan kedepannya. Dan kita dari sekarang, dari remaja saja sudah diajarkan untuk membanten, untuk nyait canang gitu. Nantinya kan kalau sudah menikah kita punya bekal itu untuk berkeluarga nantinya.
1: Oke, okay. Jadi benar banget sih nama berdua. Jadi seperti kata Kak Indah, jadi buat kamu perempuan Bali ya, yeah, yang pastinya menjalani hidup di Bali, ya harus memang bersyukur dan juga mengatakan itu spesial. Karena kalau misalnya kamu itu masih mengatakan itu merepotkan, berarti kamu itu masih beban ya. Kalau misalnya jadi Kak Indah mungkin bisa menjadi hal yang spesial ya, tapi gak tahu kata hati ya. Tapi kalau Kak Ari ngeliat perempuan Bali gimana?
2: Nah, kalau saya lihat dari keseharian kakak ataupun saudara sepupu cewek, itu mereka memang memiliki sedikit keistimewaan, bukan sedikit, banyak keistimewaan. Karena di samping tugas untuk mengurus rumah tangga, mereka juga berkewajiban untuk aktif di adat atau di Banjar gitu, dalam kegiatan nganya ataupun kegiatan persembahyangan itu di pura. Itu istilahnya lebih spesial lah karena mendapatkan tugas tambahan dan mereka itu mampu untuk melaksanakan itu. Mm-mm. Bisa multitasking lah istilahnya sekarang.
1: Iya, makanya banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan dengan satu hari gitu ya.
3: Iya, benar.
1: Kayaknya enggak sih, kayaknya masih apa ya? Manusia tersibuk kayaknya perempuan Bali itu ya.
2: Iya benar banget Pak.
1: Kita dari dia baru bangun aja udah subuh gitu ya. Prepare ini itu belum harus ke kampus, terus abis itu harus siapin semuanya dulu, bantu ibu gitu kan sampai akhirnya pulang dari kampus enggak harus bisa apa ya istilahnya istirahat. Ambil maturan dulu terus habis itu baru mulai lagi dan sebagainya, baru bisa tidur dan sebagainya gitu guys. Itu kan apa ya, misalnya dibilang kita ngelihatnya capek gitu ya. Kita ngelihat aja capek, bagaimana kita ngelihat istilahnya menjalani langsung gitu ya. Itu hebatnya perempuan Bali guys. Dan bahkan ini sedikit apa ya, mungkin statement dari orang luar ya, mungkin di luar Bali yang bilang luar biasa ya jadi perempuan Bali, segitu rumitnya, sebegitu banyak kerjaannya, sebegitu banyak tradisinya, masih bisa dijalani loh. Itu salutnya sama perempuan Bali begitu. Pernah gak dapat pernyataan kayak gitu?
3: Pastinya pernah, dan tentu saja Tiang sangat bangga mendapat pertanyaan seperti itu, seperti itu. Karena kan menurut Tiang sebagai perempuan Bali juga memiliki kelebihan untuk mengatur waktu, Kak. Jadi dengan rangkaian kesibukan itu kita bisa nih mengatur waktu. Oh ini dulu diambil baru ini gitu.
1: Jadinya bisa lah isi manajemen waktunya seperti apa. Kemudian abis itu, abis ini kira-kira memplannya kira-kira ngapain ya. Itu udah terplan. Dan bahkan replay gitu ya. Terus terjadi berulang setiap hari. Di luar Rainan tapi.
3: Rainan kan beda lagi itu.
1: Rainan kamu udah persiapin dari sebelumnya nih bisa. Di Galungan lagi sebulan kamu udah siapin sekarang nih. Itu istilahnya perempuan Bali udah dari sekarang mempersiapkan sarana atau mungkin juga kalau cowok ya udahlah mikir kebanyakan si duitnya gimana caranya bisa di Banten gitu kan. Itu kalau cowok. Tapi kalau cewek mereka itu yang jahit loh dari awal. Dari beli ke pasar. Kemudian sampai akhirnya jahit sendiri, sampai akhirnya nanti sendiri, bahkan ngelungsur sendiri. Relate enggak?
3: Relate banget.
1: Makanya relate. Istilah itu keistimewaan perempuan Bali di mata orang lain yang di luar istilahnya tanda kutip orang Bali gitu ya. Dan mereka tuh salut banget sama perempuan Bali ya karena seperti itu. Tapi kita ngelihat dari sisi yang lain. Istilahnya ada permasalahan perempuan Bali itu masih ada yang belum sadar dengan status mereka sebagai perempuan Bali. Miris gak ngelihatnya? Masih malas-malas sama istilahnya kayak gitu.
2: Ya terkadang mungkin Indah nanti yang bisa lebih menyampaikan karena dia juga merasakan ya. Tapi kalau dari pandangan saya sendiri sebagai seorang cowok ya istilahnya, itu melihat ada beberapa memang yang istilahnya malas-malasan lah, nggak mau turun dia ke adat, maksudnya nggak mau buat lebih, buat nyari kerjaan lebih lah gitu. Dia mending diem daripada nyemak gaya lebih seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya perlu kita bangun bersama. Bagaimana sebenarnya ini bukan tugas perempuan saja, ini bisa saling melengkapi antara perempuan dan juga laki-laki. Tapi kan itu punya porsinya masing-masing Kak. Tidak semua pekerjaan bisa diambil oleh perempuan, begitu juga sebaliknya, tidak semua pekerjaan bisa diambil oleh laki-laki. Jadi bisa saling melengkapi lah Kak di sana. Dan kesadaran itu bisa kita bangun bagaimana cara agar tradisi kita tetap berjalan, namun tanpa membebanilah istilahnya, biar kita enjoy menjalankannya itu.
1: Sebenarnya kalau misalnya dari sisi cowok mungkin menganggap itu kadang-kadang biasa, kadang-kadang juga enggak. Nah, yang rajin aja tanya langsung ya. Kak Ina melihat ini sebagai seorang cewek gitu, aku nih bisa rajin kayak gitu. Tapi ada cewek yang statusnya sama kayak kamu, yaitu perempuan Bali, tapi enggak kayak kamu gitu loh. Enggak istilahnya enggak serajin kamu dan tidak mengambil pekerjaan seperti kamu, seperti perempuan Bali lainnya gitu.
3: Mungkin menurut yang sendiri cukup miris sih Kak, karena kan ya kita sebagai perempuan Bali harusnya kita melestarikan budaya-budaya yang ada di Bali. Tapi mungkin dari perspektif mereka kan kita juga tidak tahu gitu. Mungkin mereka memiliki kesibukan yang lain sehingga tidak sempat untuk mengerjakan pekerjaan itu gitu.
1: Kadang-kadang sih memang apa ya, perempuan Bali itu kan memang ada yang wanita karir juga. Tapi kata-kata gak sempatnya itu seharusnya gak bisa menghalangi si tradisi ini gak sih?
3: Ya itu juga salah satu yang menjadi pertanyaan sebenarnya kak. Kayak kenapa gak sempat gitu jadinya.
1: Ya makanya istilahnya sekarang perempuan itu kan kalau di Indonesia pastinya boleh sama pekerjaannya seperti laki-laki, boleh bekerja apapun gitu kan. Tapi kalau dalam kondisi perempuan Bali yang dikatakan spesial tadi kan punya hal itu gitu loh.
3: Yeah.
1: Sampai akhirnya hari ini mau Banten, canang beli aja deh. Selesai kan urusan.
3: Yeah.
1: Masih ada berpikiran kayak gitu. Seharusnya memang buat atau memang bisa beli aja gitu. Tapi akhirnya kalau misalnya beli, menghilangkan si tradisi itu, perempuan harus bisa jahit.
3: Iya.
1: Gimana sih secara kodrat?
3: Secara kodrat mungkin seperti ini kak. Kita sebagai perempuan Bali itu harus seharusnya ikut melestarikan budaya-budaya Bali tersebut. Nah karena mungkin seperti yang kakak bilang tadi, ada yang wanita karir, sehingga waktunya itu terpangkas gitu kan. Nah dengan cara kita membeli canang itu untuk keseharian ya terutama itu mungkin bisa menjadi salah satu opsi untuk kita tetap melestarikan budaya itu.
1: Berarti beli itu termasuk salah satunya melestarikan?
3: Iya, karena kan kita juga beli untuk membanten, kita juga tetap melaksanakan budaya itu gitu.
1: Berarti nggak harus buat?
3: Ya, menurut saya ya.
1: Berarti nggak harus buat di posisinya kalau misalnya masih dalam kategori membeli ya.
3: Iya.
1: Tapi make a civil life sih sebenarnya ya kalau sekarang. Cuma kalau dari sisi aku sih agak miris ya perempuan kalau misalnya nggak bisa menjejahitan minimal buat canang itu agak miris sih. Sebenarnya.
3: Iya benar.
1: Tapi kalau misalnya Kak Indah itu masa lumrah aku enggak tahu sih ya.
3: Iya.
1: Itu menurut Kak Indah sendiri karena kan Kak Indah juga yang menjalani
3: ya,
1: gitu.
3: Karena ya. Tiang sendiri sebagai mahasiswa gitu ya. Kadang-kadang memang kesibukan itu menjadi sedikit permasalahan gitu. Jadinya untuk mengurangi kita juga sibuk, jadi untuk mengurangi istilahnya mengefisienkan waktu gitu. Kita bisa melaksanakan budaya itu, kita bisa melaksanakan tradisi itu, tapi kita juga bisa melaksanakan kesibukan-kesibukan yang kita punya.
1: Oke, okay. Berarti di posisi itu masih ada wajarnya gitu ya?
3: Iya, untuk zaman sekarang.
1: Untuk zaman sekarang.
2: Tapi dalam keadaan itu juga kita gak boleh mengada-ngada kak, artinya kita buat kesibukan untuk tidak melakukan hal itu kak.
3: Iya, jadi sampai seperti itu juga.
2: Ya kalau memang suatu ketika kita benar-benar nggak bisa nih karena kesibukan ataupun lain hal, nah itu salah satu bisa jadi opsi atau solusi.

0: Kembali lagi kesadaran kita sendiri. Iya. Nanti kita bahas lagi sama Kak Arin dan Kak Indah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
1: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
2: Merupakan tradisi yang diwariskan para leluhur masyarakat Bali sejak dulu sebagai pembuktian tentang kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwase beserta manifestasinya. Kerauhan berbeda dengan kesurupan karena kerauhan ditemukan pada serangkaian upacara keagamaan di suatu pura. Umat Hindu meyakini roh yang masuk pada orang kerauhan adalah roh baik atau suci yang akan memberikan petunjuk bagaimana melaksanakan ritual. Sehingga melalui kerauhan itu, masyarakat dapat mengetahui apakah ritualnya lengkap, sempurna, atau bahkan kurang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja.
0: Oke, teman Pro 2 masih bersama Kak Arya juga Indah ya. Di Spada membahas tentang tradisi dan tanggung jawab perempuan Bali, teman Pro 2, yang ternyata cukup banyak masalahnya juga ya. Dari sisi kita melestarikan budaya itu adalah hal yang penting, apalagi menjadi orang Bali. Dan tugasnya wanita Bali atau perempuan Bali adalah bagaimana menjaga tradisi itu untuk terus bisa berkelanjutan bahkan sampai nanti di generasi berikutnya gitu ya, untuk bisa mendapatkan ilmu yang sama gitu. Nah sekarang posisinya kita, realita permasalahannya adalah kita sampai sekarang itu masih menemukan banyak mungkin perempuan Bali posisinya yang berstatusnya orang Bali itu tidak mempunyai bekal, yaitu tidak bisa menjahitan dan sebagainya, bikin bantal nggak bisa. Nah itu kan karena aku kan udah kerja, ngapain aku bikin bantal, jadi beli aja. Nah posisinya generasi keberikutnya belum tentu sama pemikirannya kayak gitu. Nggak mungkin dong posisinya kita ngaturin persembahan kepada Tuhan pada saat maturan, yaitu beda dengan canang versi yang lain. Jangan-jangan ada canang besi ntar dia bisa pakai itu lagi terus menerus gitu. Nah itu kan jadi bahaya ya. Yeah. Nah menurut dari teman-teman KMHD nih, gimana sih sebenarnya perempuan Bali, apakah tetap menjaga itu di tengah kesibukan dan juga di tengah teknologi yang makin canggih sekarang gitu ya, atau justru hal itu hal yang wajar yang menjadi permasalahan. Nah kalau misalnya kita ngomongin tradisi, berarti kita harus bisa. Yeah. Tapi kalau ngomongin realita kehidupannya, kadang-kadang kita yang harus memaksakan diri untuk bisa. Nah, itu yang jadi pertanyaan sekarang. Yeah. Boleh dijawab nggak kira-kira dari teman-teman kami adik? Seharusnya gimana sih tanggung jawab kita sebagai orang Bali atau perempuan Bali biar untuk bisa? Ya kita sibuk tetap boleh, tapi kita harus tetap juga menjaga tradisi kita.
4: Ya, yeah. Oke. Okay. Mungkin untuk di zaman sekarang ini ya Kak ya, terutama. Kita sendiri sebagai perempuan itu sudah bisa berkarir, sudah bisa bekerja, dan pastinya itu sibuk. Nah, untuk Kita sendiri tentunya untuk terutama perempuan Bali gitu ya kan, kita pastinya harus melestarikan budaya-budaya Bali itu sendiri agar tidak punah gitu. Seperti yang bilang, yang dibilang kakak tadi, agar tidak ada terjadi canang besi itu.
0: Nah itu.
4: Ya. Nah mungkin seperti ini kak, kita sebagai perempuan Bali kesehariannya itu pastinya sih.

0: Bu. Nah, akan ada hari-hari tertentu, hari raya kayak odalan, piodalan. Dan itu pasti kita sebagai perempuan Bali ada kegiatan ngayah. Nah, di kegiatan ngayah itulah kita bisa belajar bagaimana cara membuat canang, bagaimana cara metanding banten yang benar gitu. Jadi, penting juga untuk perempuan Bali meluangkan waktunya dalam kegiatan ngayah tersebut. Nah, mungkin seperti rainan galungan, kuningan, itu kan persiapannya juga pasti dari jauh-jauh hari. Bisalah kita nyicil membuat canang, membuat banten seperti itu. Jadi, tidak akan mengganggu pekerjaan di realita juga. Itu sih.
1: Oke, jadi masih kategorinya istilahnya sebenarnya bisa dipelajari,
0: iya,
1: dan bisa juga dicicil.
0: Iya, bisa belajar dari awal gitu.
1: Oke, jadi buat teman perempuan, mungkin perempuan Bali, jadi tidak ada kata tidak belajar.
0: Iya.
1: Ya.
0: Benar banget.
1: Biar kata spesial itu masih bertahan sekarang ya.
0: Iya.
1: Pasti. Karena kalau misalnya kita nggak belajar, siapa lagi kalau bukan kamu yang melanjutkan?
0: Iya.
1: Nah, itu yang jadi pertanyaannya.
0: Iya.
1: Jadi buat kamu teman berdua yang masih kategorinya malas, masih beli, ya nanti belum tentu pada saat masa tua kamu bisa beli kan? Ya. Jadi kamu belajarlah dari sekarang, walaupun hal kecil ya.
0: Iya.
1: Ya canang sari dulu lah, kemudian baru habis itu pejati lah,
0: iya,
1: terus habis itu baru banten yang lain. Gak sampai banten yang besar-besar kamu jadi tuang banten ntar. Nggak usah lah gitu,
0: yeah.
1: Nanti nggak, tukang banten juga nggak ada ini ya, nggak ada job. Nah maksudku tuh istilah posisinya kamu itu bisa hal yang setiap hari, yang sehari-hari lah,
0: yeah,
1: kamu bisa. Nah jadi itu aja tugasnya gitu, sisanya kita kembalikan lagi gitu ya. Jadi seperti itu menurut dari Kak Indah. Nah kalau misalnya aku nanya dari program KMHD, misalnya yang kategori seperti ini, ada nggak program-programnya atau program-program kalian yang ikut juga melanjutkan tradisi Bali, terutama sih kayak buat banten dan sebagainya?
2: Oke, dari program KMHD itu sendiri sebenarnya ada terkait dengan pelatihan budaya itu Kak, terkait dengan pembuatan canang, banten, dan apa sih namanya tuh yang buat di Kuningan itu cenigan, yeah, itu. Itu juga kita buat latihannya juga untuk cowok-cowok itu buat kelat-kelat, sangat cucu dan lain sebagainya. Nah, itu kita rancang, sudah ada program dan sudah berjalan. Di samping itu juga kita memiliki program sekolah binaan. Nah, jadi kita dalam satu tahun itu pasti mengadakan kegiatan sekolah binaan. Nah, di sana kita mensosialisasikan atau membuat pelatihan terkait dengan bagaimana pembuatan sarana ataupun pembuatan upekara banten atau yang sering-sering kita gunakan lah seperti canang dan lain sebagainya gitu. Biar benar-benar generasi muda Hindu itu bisa membuat dan melestarikan apa yang seharusnya dilestarikan gitu.
1: Oke, benar banget sih. Jadi ada berarti programnya.
2: Ada.
1: Ya?
2: Ada.
1: Itu setiap bulan sekali atau setiap tahun sekali atau bagaimana?
2: Itu setiap tahun sekali ya, Pak.
1: Satu tahun
2: tapi,
1: sekali.
2: Tapi kegiatannya kayak runtut gitu. Jadi awal pembukaan, habis itu dilanjutkan. Kayak ada kegiatan-kegiatan Purnamo, Kajang Kliwon, Tilem itu kita di pengurus ataupun di anggota itu setiap hari membuat, habis itu langsung mengaturkan di Uniksa gitu.
0: Iya, di perayangannya Uniksa ya, Belia.
1: Oke, okay. Berarti kalian itu buat sendiri untuk di perayangan yang ada di Uniksa berarti ya?
2: Iya.
1: Oke. Berarti enggak pernah beli banten ya?
0: Bukan enggak pernah beli.
2: Kecuali kegiatan ataupun upacara-upacara besar itu kan enggak mungkin kita buat juga ya, Kak.
1: Karena kemampuannya belum sampai.
2: Iya.
1: Kemampuan tukang banten. Ya, oke. Paham. Jadi, istilahnya secara keseharian kalian itu sudah melakukan itu gitu ya.
0: Pastinya.
1: Kayaknya perlu lebih ditingkatin lagi deh kayaknya ya. Istilahnya perlu di apa ya, diwajibkan lagi kayaknya ya. Istilahnya biar tidak ada permasalahan yang seperti ini, khususnya untuk perempuan Bali gitu kan. Biar kalian itu bisa membuat seperti ini, jadinya mahasiswa walaupun sambil kuliah, kalian juga punya ekstrakurikuler untuk mengingatkan itu gitu ya. Kayaknya lebih bagus. Lomba pernah enggak?
2: Nah, lomba juga kita ada, lomba Dharma Gita juga kita ada, dan proses pemilihan truna-truni ini juga bagian dari tes truna-truni itu juga ada pembuatan sangat cucu dan juga
0: Tamyang.
1: Okay.
2: Jadi itu salah satu untuk ginilah memperkenalkan atau mengetes kemampuan ginilah mahasiswa Hindu untuk tetap membuat sarana upacara sendiri.
1: Oke, okay. Bikin tamyang bisa, pasti carang bisa minimal.
0: Iya.
1: Karena logikanya kayak gitu sih. Karena lebih sulit ya.
0: Iya.
1: Gak mungkin tiba-tiba bisa bikin tamyang tanpa bikin sarana duluan ya. Agak sulit soalnya. Tapi logikanya seperti itu. Oke, okay, bagus, keren banget. Jadi ya program-programnya bisa diteruskan. Terus abis itu bakal membudaya terus juga ya, pastinya untuk terus mengingatkan mahasiswa atau anak muda untuk tetap bisa menjaga tradisi Bali. Keren banget ya teman-teman dari KMAD. Oke, okay. So that's the point. Mungkin tradisi dan tanggung jawab sebagai perempuan Bali kak untuk closing statement. Silakan kak.
0: Mungkin sebagai perempuan Bali, pesan saya gitu ya. Kita harus tetap menjaga budaya-budaya Bali itu sendiri karena budaya-budaya Bali itu menjadi ciri khas tersendiri di Bali seperti itu. Mungkin di daerah lain. Kan berbeda gitu ya tradisinya. Kita sebagai perempuan Bali terutama, kita harus bisa melestarikan budaya Bali itu sendiri. Boleh luangkan waktunya untuk pelajari itu, karena itu tidak hanya di sekarang saja ya Bli, pastinya itu akan terus berjalan budaya-budaya seperti itu.
1: Oke, okay. Dari Kak Ari mungkin?
2: Kalau dari Tiang Bli, untuk semeton-semeton, baik itu perempuan ataupun laki-laki, marilah kita untuk bisa mengatur waktu, manajemen waktu agar di samping atau di sela-sela kesibukan kita, kita tetap bisa melestarikan ataupun melaksanakan tradisi-tradisi kita, khususnya tradisi Bali, agar kata spesial itu tadi tetap melekat di dalam perempuan Bali seperti itu, biar nanti ada narasi sespesial-spesial jadi perempuan lebih spesial dari perempuan Bali.
1: Iya. Oke. Oke, jadi seperti itu nama Pro 2. Diingatkan kembali sama teman-teman dari KMAD, anak muda terutama perempuan Bali, jangan lupa untuk terus melanjutkan tradisinya, jangan sampai lupa, dan yang pastinya harus terus dilestarikan juga. Thank you buat Kak Ari dan juga Kak Indah ya, yang pastinya udah ke RRI Pro 2 ya, pastinya untuk menyampaikan ini ke perempuan Bali itu harus bertanggung jawab dan harus juga punya melestarikan tradisi, terutama tradisi Bali. Thank you so much ya. Yeah.
2: Terima kasih kak.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay. Itu dia teman-teman berdua, obrolan gue tadi sama Kak Ari dan juga Indah ya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune, dan yang pastinya jangan lupa untuk terus melestarikan tradisi Bali. Oke, okay. Masih ada gue tadi yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal, kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2. Singan aja. Spada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM. Hey, this is

0: kedua, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Produa, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

105,4 Pro 2 RRI Singa Raja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, ada informasi seputar teknologi. Dan langsung aja ini dia Chat GPT guys, yang ternyata ada fitur kesehatannya sekarang. Dan OpenAI juga resmi luncurin fitur Chat GPT untuk health ya, untuk pengguna berusia 18 tahun ke atas di Amerika guys. Waduh, baru di Amerika nih ya, belum kita bisa nikmatin di Indonesia nih. Dan katanya fitur ini juga kasih saran kesehatan yang lebih profesional ya, atau lebih personal juga, dan memanfaatkan rekam medis pengguna dan data kesehatan dari Apple Health. So buat kamu teman Pro 2 ya, kita gak sabar nih nunggu seperti apa sih kinerja AI ya untuk kesehatan manusia guys. ChatGPT punya loh itu.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja, Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: lagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya. Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Udah yuk, OTW.

pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja.

Ya, selamat berada dua buat kamu yang tahu keputusan tentang kaum Digi yang katanya sih masih dikaji gitu ya. Soalnya kemarin sempat MK bilang soal kuota internet gak boleh hangus itu ternyata sudah dianjurkan gitu guys. Nah tapi ini masih dikaji sama Komdigi atau Kementerian Komunikasi atau Digital ya. Dan buka suara terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang nyatakan sisa kuota internet tidak boleh hangus dan harus tetap dapat digunakan sampai habis. Dan ini dikaji juga untuk mempelajari putusan ini sebagai dasar penyelesaian regulasi ya. Dan Kemkom Digi juga negasin kalau komitmennya untuk mengawal implementasi putusan MK ini agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi dengan baik. Ya karena kita melihat kebanyakan udah kayak gitu ya. Misalnya nih, kamu beli kuota 5 giga, terus abis itu selama sebulan akhirnya gak sampai 5 giga, itu sisa masih 3 giga itu. Nah 2 giganya masih sisa dan itu harus hangus kan. Selama ini peraturannya kayak gitu. Sedangkan di MK bilang istilahnya 2 giga itu masih hak konsumen. Jadi daripada hangus lebih baik masih bisa digunakan. Nah sebenarnya kayak gitu sih guys. Sebenarnya enggak, entah itu salah atau enggak, tapi enggak tahu juga. Yang pasti kalau misalnya MK bilang kalau 2 giganya itu harus dipertahankan dan bisa dinikmati oleh masyarakat, Gus Hadi dukung banget sih. Karena Gus Hadi merasakan kayak gitu juga. Misalnya beli kuota biasanya beli yang 8 giga gitu ya. Enggak sampai sebulan karena di rumah udah ada WiFi, di kantor udah ada WiFi, di tempat perform juga sudah ada WiFi. Jadinya gak kepake tuh 8 giganya. Kebanyakan mungkin cuma 3 giga, 4 giga, sisanya ya hangus karena udah habis gitu ya. Kayaknya bisa didukung sih. Semoga komunikasi bisa membijaki ini.

0: merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang rasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Ah, kita offer dua, thank you banget buat kamu yang udah stay tune ya pastinya untuk sepeda. Dan next ada Kak Ita yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Oke, okay? Sampai sini dulu, gue sudah ditemenin kamu untuk di sepeda dan besok kita ketemu lagi di sepeda. Oke, okay? So stay tune to Pro FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin. Now and never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 102.2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.

Halaman berdua peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum bagi koperasi di Kabupaten Buleleng untuk memperkuat daya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan digitalisasi. Pemerintah daerah menilai transformasi tersebut penting agar koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Bupati Buleleng Inyoman Suchitra mengatakan, Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 573 koperasi, terdiri atas 486 koperasi aktif dan 87 koperasi belum aktif. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan potensi besar yang harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat lebih luas bagi anggota maupun masyarakat.

Sementara itu, Lovina Festival 2026 resmi digelar pada 24 hingga 28 Juli dengan mengusung tema Theater of Dolphins. Festival yang telah memasuki penyelenggaraan ke-12 ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 dan dipusatkan di dua lokasi yakni Tasikmadu serta Pantai Binaria. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandika mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, pelaku ekonomi kreatif, serta memperpanjang lama tinggal wisatawan di kawasan Lovina. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

Today Headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: 105,4 FM Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu. Saatnya untuk Pro2 Hitlist. Sampai jam 12 siang nanti kamu bisa request lagu favorit kamu di 081-139-91054.
1: Waktunya Pro2 Hitlist.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC National.

Oke, 105,4 FM teman berdua, kita ke WhatsApp dulu yuk di 081139910 ada Wina. Hai, selamat siang Kak Wina. Kita ikutan dong request lagunya Heart to Heart yang judulnya Rude. Oke. Terus ada Dian di Panji juga mau request lagunya Pamungkas yang Kenangan Manis, dan satu lagi, hai Kak Ita, selamat apa ini? Selamat siang, request dong lagunya It Gitaf yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Thank you Ita, terima kasih juga untuk Bayu yang ada di kosan Lovina.

0: pagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Shh, udah yuk, OTW.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi yuk di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081139 91054. Ini ada Lia yang mau ikutan request lagu dari miliknya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Terus ada juga Eka, hai, selamat siang Kak Ita, request lagunya Ernie Zakri yang bareng adik Govinda dong, yang judulnya Masing-masing, ditunggu lagunya. Ada juga Lara, siang hari ini mau lagunya Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith. Oke, lagunya ditunggu ya. Terima kasih buat yang sudah request, aku masih tungguin sampai nanti di jam 12 siang.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pro 2 FM. Hey, this is

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

0: mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah nggak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hey

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Buat kamu yang baru gabungan sama kita, selamat siang, selamat dengerin Pro 2 FM. Semoga hari Sabtu kamu hari ini menyenangkan ya. Untuk yang ya walaupun hari Sabtu tapi tetap kerja, semoga tetap semangat. Yang lagi di rumah aja mungkin, atau mungkin yang lagi merintis usaha, atau baru kepikiran nih untuk mulai jualan online. Wah, aku punya satu topik yang hari ini. Sekarang kalau misalnya mau mulai bisnis, pilihannya itu banyak banget ya teman Pro 2. Ada yang langsung buka toko di marketplace, ada juga yang memang fokus promosi lewat Instagram, TikTok, Facebook atau WhatsApp. Menariknya masing-masing punya kelebihan. Marketplace memudahkan orang untuk belanja, sementara media sosial itu bisa membantu produk kita lebih dikenal banyak orang. Nah, sering jadi pertanyaan adalah sebenarnya mana sih yang lebih ampuh untuk jualan? Haruskah pilih salah satu atau justru dua-duanya bisa kita pakai bareng? Selama kurang lebih 50 menit ke depan nanti kita bakal ngobrol santai soal strategi jualan di era digital. Karena ternyata bukan cuma soal di mana kita jualan, tapi juga bagaimana kita membangun hubungan dengan calon pelanggan.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Kalau diibaratkan ya teman Pro2, marketplace dan media sosial itu seperti dua tempat yang punya fungsi beda. Marketplace seperti pusat perbelanjaan, orang yang masuk ke sana memang punya niat untuk cari barang. Mereka tinggal ketik produk yang dipengen, bandingin harga, baca ulasan, terus beli gitu kan. Sementara kalau media sosial itu lebih seperti tempat nongkrong. Orang datang untuk mencari hiburan, informasi, atau inspirasi. Makanya di media sosial itu kita nggak bisa langsung jualan terus. Kita perlu membangun perhatian dulu, misalnya dengan membuat video menarik, membagikan tips, terus juga nunjukin proses pembuatan produk atau menceritakan kisah di balik sebuah usaha. Jadi kalau misalnya ditanya mana yang lebih penting, sebenarnya keduanya sih sama-sama punya peran masing-masing gitu ya. Kalau marketplace mempermudah transaksi, media sosial membantu orang mengenal brand kita, dan kalau digabungin hasilnya justru bisa lebih maksimal. Tapi kenapa ya ada toko yang produknya bagus tapi sepi pembeli, sementara ada juga produk yang biasa aja tapi selalu ramai pesanan? Ternyata jawabannya bukan cuma soal produk, teman produk.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Woohoo. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Kadang kita terlalu fokus membuat produk ya teman Pro2, padahal orang belum tentu tahu kalau produk itu ada. Disinilah promosi punya peran yang sangat penting. Sekarang orang lebih suka melihat konten yang terasa dekat, misalnya video behind the scene-nya, proses packing pesanannya, cerita bagaimana usaha itu dimulai, atau mungkin testimoni dari pelanggan. Konten seperti itu seringkali lebih menarik dibandingkan poster promo yang isinya hanya harga. Selain itu, jangan lupa juga untuk membangun interaksi, balas komen, jawab pertanyaan, respon chatnya dengan ramah dan cepat, karena pengalaman pelanggan juga menentukan apakah mereka akan membeli lagi atau tidak. Dan di era digital, pelanggan gak cuman beli produk, mereka juga beli pelayanan dan pengalaman. Jadi promosi bukan sekedar mengajak orang membeli, tapi bagaimana membuat orang itu percaya.

kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

kamu baru memulai usaha Taman Pro 2, jangan merasa harus langsung punya strategi yang rumit ya. Mulai aja dari yang sederhana, misalnya gunakan media sosial untuk mengenalkan produkmu, untuk buat konten yang menarik, tunjukkan manfaat produknya seperti apa, bangun kedekatan dengan audiens, terus arahkan mereka ke marketplace saat ingin membeli. Nah, dengan cara ini tentunya media sosial berfungsi untuk menarik perhatian. Marketplace memudahkan transaksi, selain itu manfaatkan juga fitur-fitur yang memang sudah tersedia. Mau live streaming, video pendek, fitur ulasan pelanggan, program gratis ongkir, dan juga voucher. Semuanya bisa membantu meningkatkan kepercayaan pembeli. Yang paling penting jangan hanya mengejar jumlah followers. Karena 1000 followers yang benar-benar tertarik dengan produk kita itu jauh lebih berharga daripada puluhan ribu followers yang tidak pernah berinteraksi. Yang harus kamu ingat adalah tujuan akhirnya bukan sekedar viral, tapi bagaimana perhatian bisa berubah menjadi pelanggan dan pelanggan bisa kembali membeli.

suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman dua-dua, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuma jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman dua-dua. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal, sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian di teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Yuk kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam setengah 10 sampai setengah 12 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

Informasi dari dunia sepak bola, teman Pro 2, timnas Italia ternyata harus gigit jari setelah gagal mendapatkan pelatih yang jadi incaran utama mereka. Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran dari Federasi Sepak Bola Italia untuk melatih timnas Italia. Ya, meskipun direktur teknik Paolo Maldini sudah menemui Pep di Barcelona dan menawarkan proyek membangun kembali kejayaan sepak bola Italia, Guardiola memilih belum kembali ke dunia pelatihan gitu ya. Setelah berpisah dengan Manchester City, ia ingin fokus menikmati waktu bersama keluarga. Karena penolakan itu, jadi memang Federasi Sepak Bola Italia mulai mengalihkan perhatian ke nama lain seperti Roberto Mancini dan juga Andrea Pirlo. Bahkan Pirlo disebut-sebut akan jadi kandidat terkuat untuk mengisi kursi pelatih Gli Azzurri.

Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.

Kalau kita ngomongin Asian Games, yang langsung kepikiran biasanya badminton, atletik, atau sepak bola. Tapi jangan salah, Indonesia juga punya atlet-atlet keren dari cabang olahraga lain yang lagi serius ngejar prestasi. Salah satunya dari soft tennis yang sekarang lagi matengin persiapan untuk Asian Games 2026. Ya, jadi tim nasional soft tennis Indonesia lagi fokus banget untuk matengin latihan fisik dan mental jelang Asian Games 2026. Persiapan mereka bahkan ditinjau langsung sama Komite Olimpiade Indonesia untuk mastiin semua atletnya benar-benar siap sebelum berangkat ke Jepang. Sebelumnya, tim Merah Putih juga udah ngejalanin uji coba internasional di Korea Selatan dan berhasil bawa pulang 3 medali perunggu. Ya, semoga persiapan yang semakin matang ini ya teman Pro 2 bisa jadi modal buat ngasih hasil terbaik dan bikin Indonesia kembali bangga di Asian Games nanti. Semangat terus buat para atlet Indonesia.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang dan selamat nikmatin akhir pekan. Semoga hari Sabtu kamu berjalan seru ya hari ini. Entah kamu yang lagi rebahan aja di rumah, atau mungkin lagi di jalan, lagi kerja, atau lagi quality time bareng orang-orang tersayang. Apapun aktivitasnya, semoga tetap semangat ya. Karena seperti biasa, setiap jam 2 siang di hari Sabtu, ada aku Ita Saputri yang bakal temenin kamu dengan deretan lagu-lagu Indonesia paling hits dan paling banyak didengerin minggu ini. Siapa aja sih yang berhasil bertahan? Kira-kira siapa yang bakal naik peringkat? Apakah ada pendatang baru yang siap bikin kejutan? Atau justru ada lagu favorit kamu yang akhirnya sukses duduk di posisi puncak? Langsung aja yuk, ini dia Indonesia Chart Top 20 bareng aku Ita Saputri.

harus pamit dari Indonesia Chart Top 20 minggu ini ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Setelah beberapa minggu nemenin perjalanan chart, lagu yang bercerita tentang sulitnya menerima perpisahan dan masih bertahan di titik yang sama ini, akhirnya harus mengakhiri perjalanannya di chart kita, teman Pro 2. Makasih ya, sudah jadi bagian dari Indonesia Chart Top 20 dan sampai ketemu lagi di karya-karya berikutnya, Rizky Febian.

Satu lagi lagu yang harus pamit dari Indonesia Chart Top 20 minggu ini, teman Pro 2, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Lagu yang sukses bikin banyak orang relate lewat cerita tentang hubungan yang awalnya kerasa indah, tapi ternyata gak bisa dipertahanin, ini akhirnya harus mengakhiri perjalanannya di chart. Terima kasih udah temenin kita selama beberapa minggu terakhir ya Bernadia. Ya walaupun harus keluar dari chart, semoga lagunya tetap masuk playlist favorit kamu.

setia bertahan di posisi 20. Ada Enau featuring Ari Lesmana lewat sesi potret. Beberapa minggu terakhir, lagu ini memang kekeh banget ngisi posisi paling bawah. Walaupun belum berhasil naik, bukan berarti kehilangan pendengar ya. Justru ini bukti kalau sesi potret masih punya tempat di hati banyak penikmat musik Indonesia. Kira-kira nih teman Pro 2, minggu depan masih sanggup bertahan? Atau akhirnya bakal digeser pendatang baru nih?

satu peringkat dan sekarang ada di posisi 18. Tapi Gia Indrawari masih jadi salah satu lagu yang enak banget buat didengerin kapan aja. Meskipun posisinya sedikit bergeser di minggu ini, lagunya tetap banyak dicari dan masih sering banget di request sama teman Pro 2. Kayaknya memang Pesona 1000 kali ini belum habis nih teman Pro 2. Perjalanannya di chart masih menarik untuk kita ikutin. Siapa tahu kan minggu depan bisa balik naik lagi.

Langsung debut di posisi 15 ada Rio Lascard featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Jadi new entry pertama minggu ini, lagunya langsung mencuri perhatian sejak dirilis awal Juni lalu. Mengusung nuansa pop emosional khas sentuhan dari Andi Rianto, Sumpah Mati ini nyeritain tentang seseorang yang berusaha tetap kuat meskipun hatinya dipenuhi luka. Liriknya yang dalam dipadu dengan vokal Rio sukses banget bikin banyak pendengar ikutan hanyut. Baru pertama kali masuk chart tapi udah langsung nongkrong di posisi 15. Wah, menarik nih teman Pro 2. Kira-kira minggu depan bakal lanjut naik atau justru dapat saingan baru?

entry kedua minggu ini langsung mendarat di posisi 13 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Dirilis di bulan Mei, lagu pop dengan sentuhan folk ini membawa cerita yang hangat tentang cinta sebagai rasa terbesar. Pesannya sih sederhana, tapi ngena. Kalau sejauh apapun seseorang melangkah dan mengarungi luasnya jagat raya, pada akhirnya hati akan selalu tahu jalan untuk kembali kepada orang atau tempat yang benar-benar dicintai. Jadi dengan lirik yang puitis dan musik yang adem di telinga, Jagat Rasa ini berhasil mencuri perhatian dan langsung debut di posisi 13. Bukan gak mungkin loh teman Pro2, minggu depan lagu ini bakal terus melesat ke papan atas Indonesia Chart Top 20.

masih kokoh bertahan di jajaran 10 besar ada Raim Laode lewat Dunia Yang Nanti. Di tengah persaingan chart yang semakin ketat setiap minggunya, lagu ini tetap berhasil mempertahankan posisinya dan ngebuktiin kalau pesonanya belum luntur. Lirik yang hangat dipadu dengan karakter vokal dari Raim yang khas bikin Dunia Yang Nanti ini masih terus jadi favorit banyak pendengar. Gak heran ya kalau misalnya lagu ini masih nyaman nongkrong di papan atas Indonesia Chart Top 20. Kira-kira minggu depan bisa naik lagi gak ya? Atau bakal tetap kokoh nih bertahan di jajaran 10 besar? Kita tunggu aja.

Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini, Indonesia Chart Top 20. Baru 2 minggu ya teman Pro 2, tapi pergerakan Tulus udah gak main-main. Minggu ini lagunya langsung berhasil naik 2 peringkat dan sekarang nyaman banget ada di posisi 7. Ini tuh jadi bukti kalau karya terbaru dari Tulus memang langsung diterima oleh para penikmat musik Indonesia. Dengan lirik yang sederhana, aransemen yang adem, dan ciri khas dari Tulus yang selalu bikin nyaman, Teh Hijau itu terus mencuri perhatian. Kalau lajunya masih sekencang ini, bukan gak mungkin ya minggu depan Teh Hijau bakal masuk 5 besar. Kita lihat aja nanti.

5 besar ada Shilon Seven lewat lagu Sederhana yang minggu ini melesat naik 3 peringkat dari posisi 8 ke 5. Lewat lagu ini, Shilon Seven ngajak kita untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih tenang. Di tengah dunia yang serba cepat dan juga penuh tuntutan, Sederhana itu ngingetin kalau kebahagiaan gak selalu soal punya banyak hal, tapi justru datangnya dari rasa cukup. Hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran dan hubungan yang tulus tanpa harus sibuk mencari validasi dari orang lain. Dengan pesan yang dalam dan musik khas dari Shilon Seven yang selalu nyaman di telinga, gak heran sih kalau Sederhana terus naik tiap minggunya. Minggu ini sukses naik posisi 5, kira-kira minggu depan bakal lanjut naik lagi gak ya?

Ya, teman Pro 2 setelah minggu lalu berhasil jadi juara Indonesia Chart Top 20, minggu ini Ardian Khalif lewat hitsnya 2001 kali harus rela turun ke posisi 3. Meskipun gak lagi bertengger di puncak, bukan berarti pesonanya ikut memudar ya. Jadi 2001 kali ini masih jadi salah satu lagu yang paling banyak didengerin dan terus dapat respon positif tentunya. Cerita yang dekat dengan kehidupan banyak orang, dipadu juga dengan warna musik khas Ardian Khalif, bikin lagunya tetap kuat bersaing di papan atas. Perjalanannya masih panjang, kira-kira minggu depan bisa merebut kembali kah posisi juara atau justru harus memberi jalan untuk lagu-lagu lain?

Dan gak kerasa teman Pro 2, kita sudah ada di posisi runner up. Ada Juicy Lucy lewat lagunya Gurun Hujan yang berhasil naik 5 peringkat untuk minggu ini. Bentar lagi kita bakal tahu siapa juara kita minggu.

0: Di posisi 20 ada Enau dengan sesi potret, 19 Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa, 18 Gia Indrawari 1000 kali, 17 NPD sempurnanya aku, 16 ada Bernadia Rabun Jauh, 15 sebagai new entry ada Leo Last Card featuring Andi Rianto Sumpah Mati, 14 Perunggu dengan Gemilang. New entry kedua ada di posisi 13 dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, 12 ada Yuf Widianto featuring Kim dan Neida Kini, 11 It Gitaf Masih Ada Cahaya, 10 Raim Laode Dunia Yang Nanti, 9 Salma Salsabil Hachu, 8 Raim Laode dengan Ikro, 7 Tulus dengan Teh Hijau, 6 Wijaya 80 featuring Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang, 5 Shalon Seven dengan Sederhana, 4 Rizwan Fadilah RN Boys dan juga Mahalini dengan Seketika, 3 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, dan di posisi 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan inilah dia lagu nomor 1 Indonesia Chart Top 20 minggu ini, datangnya dari Raim Laode dengan Bersenja Gurau.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20
2: dan posisi teratas paling puncak, satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart Top 20.

Setelah terus menunjukkan performa yang konsisten dari minggu ke minggu, akhirnya Raim Laude berhasil naik ke puncak chart dan resmi jadi juara minggu ini. Lagu yang menghadirkan nuansa hangat, lirik yang puitis, dan karakter vokal khas dari Raim memang sukses banget mencuri hati banyak pendengar. Gak heran sih kalau lagunya terus melesat hingga akhirnya berhasil menggeser juara minggu lalu dan merebut posisi nomor 1 minggu ini. Selamat buat Raim Laude atas pencapaian luar biasanya minggu ini. Selamat juga buat kamu yang udah request lagu ini setiap hari ya. Kira-kira nih, Bersenja Gurau bakal mampu bertahan gak sih di posisi nomor 1 minggu depan? Atau akan ada pendatang baru yang siap merebut tahta? Kita tunggu aja perjalanannya di Indonesia Chart Top 20. Terima kasih buat kamu yang sudah temenin aku dari awal. Jangan lupa dengerin terus Prodo FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia. Dan kita ketemu lagi di Indonesia

0: FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan keberadaan warga negara asing atau WNA, khususnya yang tinggal di rumah kos dan kontrakan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Saat ini pengawasan masih difokuskan di kawasan wisata dengan konsentrasi WNA yang tinggi seperti Pantai Lovina, Amet, dan Medewi. Info selanjutnya teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Buleleng sebagai upaya membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Info terakhir teman Pro 2, Lovina Festival 2026 kembali digelar sebagai pintu pariwisata Bali Utara dengan mengusung tema Theater of Dolphins. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu menargetkan 25.000 kunjungan sekaligus memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata berkelas internasional. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Sabtu 25 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Apa kabar kamu? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat ya, bahagia, dan pastinya nunggu-nungguin aku ya, International Chart Top 20. Mudah-mudahan deh ya, bareng aku, the one and only Rena Mora, teman Pro 2. Dan seperti biasa kamu bakal tahu persaingan 20 lagu internasional terhits, terpopuler minggu ini ya. Dan pastinya gak lebih dari 20, oke? Okay? Sayang banget teman Pro 2, untuk minggu ini ada 2 single yang harus out of chart ya. Ada Charlie Puth dengan Home featuring Hikaru Utada yang udah bertahan 14 minggu lamanya. Dan juga ada Joji dengan Love You Less yang 24 minggu bertahan. Nah itu artinya teman Pro 2, nanti bakal ada 2 new entry yang bakal menggantikan 2 single yang harus out of chart minggu ini. So, kamu siap untuk tahu siapa-siapa saja yang bercokol atau masih bertahan di International Chart Top 20? Kita awali dulu dari posisi ke-20. Ada satu single yang tentunya 9 minggu bertahan di International Chart Top 20 dan harus turun satu peringkat. Secara minggu lalu ada di posisi 19, sekarang ada di posisi ke-20. Lagu ini tentunya diproduseri langsung oleh Ryan Tedder ya, yang mengusung nuansa uplifting dan anthemic yang menceritakan tentang makna cinta yang jauh lebih berharga dibandingkan ambisi atau harta duniawi. So please welcome ya 20 One Republic, Need Your Love.

0: Alright teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Blackpink dengan Go-nya ya, yang ada di posisi ke-18 minggu ini. Sayang banget ini harus turun 3 peringkat ya, secara minggu lalu posisi ke-15. Tapi gak apa-apa, single ini memang banyak banget menarik perhatian ya, karena melibatkan vokalis Coldplay, Chris Martin dalam penggarapannya. Harus puas aja ya teman Pro 2 di posisi ke-18. Next kita punya untuk deretan para ARMY ya, sepertinya harus ya mengelus dada karena single ini turun 1 peringkat dari 16 ke 17. Tapi gak apa-apa, udah lumayan bertahan 10 minggu lamanya di International Chart Top 20. Lagu ini tentunya di album Arirang ya, dan mereka juga merilis album spesial Keep Swimming yang tentunya berisi 9 versi remix dari lagunya itu sendiri. So, this is BTS dengan Swim di posisi ke-17.
1: Number 17.

Yo yo yo, teman Pradua 15 nih ada Lady Gaga dan Doechii dengan Runway-nya. Sayang banget ini jauh banget ya. Dia terjun payung banget secara minggu lalu dari posisi ketiga, sekarang langsung 15. Oh my god. 12 ya turun ya, peringkat 12 peringkat turun. Secara lagu ini ada di posisi ketiga minggu lalu. Tapi enggak apa-apa sih teman Pradua, lagu dari soundtrack film The Devil Wears Prada 2 ini emang ya menjadi favorit juga untuk siapapun yang mendengarnya ya. Jadi harus puas enggak apa-apa. Kalau mau lebih puas teman Pradua, kita langsung aja masuk ke new entry kita yang langsung ada di posisi ke-14 ya. Tentunya lagu dari produser asal Rumania yang kolaborasi dengan bintang pop ya, dan juga penyanyi asal Brasil yang dirilis pada 26 Juni lalu. Lagu ini dinaungi label Gamma, menggabungkan struktur nada yang addictive dengan sentuhan afro house dan nuansa Latin. Tapi kamu tahu gak sih teman Pradua, di balik lagu ini ya, ini berakal dari kebiasaan DJ Goja memproduksi lagu anak-anak yang terus diterapkan nih untuk menciptakan melodi yang sangat ramah di telinga dan mudah diingat. So, please welcome, this is our new entry, DJ Goja, Jason Derulo x Melody, Me Siko.

0: Yap, teman Pro 2 selain DJ Goja, Jason Derulo X Melody dengan Michiko-nya di nomor 14 dan jadi new entry kita, ada juga satu new entry nih ya yang ada di posisi ke-13. Lagu ini tentunya dirilis 5 Juni 2026 sebagai lagu tema resmi atau soundtrack untuk film animasi Disney and Pixar Toy Story 5 ya. Lagu ini ditulis dan diproduseri bersama Jack Antonoff dan menandai kembalinya dia ke genre country. So, kita langsung aja sambut teman Pro 2, the one and only Taylor Swift, I Know It, I Know You.
1: This is the new entry.

0: Teman Pro 2 ini satu single dari Aespa dengan Lemonade featuring Becky G ya, yang tentunya ada di posisi ke-9. Ini sebenarnya naik ya, dari posisi 13 ke 9 berapa tuh ya. Jadi 4 naik 4 peringkat dari minggu lalu. Lumayan banget sih ya. Karena lagu ini memang menjadi salah satu daya tarik utama ya dalam comeback mereka di tahun 2026 yang juga menampilkan deretan kolaborator papan atas lainnya seperti G-Dragon dan Chainola Sign. Terus lagu ini Teman Pro 2 ini nyuguhin vokal khas Aespa yang dipadukan dengan gaya hip hop dan R&B dari Becky G ya, yang menghadirkan nuansa segar yang sangat dinantikan oleh para penggemarnya termasuk aku. Ya udah deh Teman Pro 2, kita ke posisi 8 aja sekarang. Ada satu single yang tentunya sebagai bagian dari album studio ketiganya, The Boy Who Played the Harp ya. Dan memang ini lagu yang memadukan gaya rap khasnya dengan vokal soul dari Chen. So please welcome in posisi ke-8 yang harus turun 7 peringkat secara minggu lalu di jawara kita ya. Sayang banget. Tapi gak apa-apa, please welcome Dave Rain Dance featuring Thames di posisi ke-8.
1: Number 8.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Teman Pro 2 ada di posisi kelima minggu ini, perlahan ya naik satu peringkat dari posisi 6 minggu lalu. Tapi lagu ini memang single utama ya dari album studio ke-8 Petal, dan ditulis dan diproduseri bersama Max Martin and Ilya Salmanzadeh. Dan lagu ini mengeksplorasi tema penyesalan, kerentanan emosional, dan dinamika hubungan yang rumit atau berujung toksik. So buat yang punya kisah kayak gini, kayaknya juga bakal bilang, hey, that I made you love me, ya. How come? Bagaimana bisa? Aku nyesel gitu ya. Aku benci ya. Aduh, ya udah teman Pro 2, kamu jangan benci karena aku mau kasih tahu ada di posisi keempat langsung ya. This is yang tentunya naik drastis banget dari posisi 12 minggu lalu ke 4 dari satu single dari Olivia Rodrigo ya, yang tentunya hadir dengan video musik bernuansa vintage. Itu Olivia Rodrigo tampil sebagai perawat di rumah sakit warna pastel gitu ya. Nah, ini ada isu ya, walaupun punya judul sama dengan band legendaris The Cure, tapi Olivia menegaskan kalau lagunya gak ada hubungannya tuh dengan band tersebut. Oh ya, baiklah teman Pro 2, kita langsung aja yuk dengerin posisi keempat Olivia Rodrigo, The Cure.
1: Number 4.

Goals, goals, goals. Meskipun Piala Dunia udah berakhir ya, teman Pro 2, tapi goalsnya masih terasa banget sampai saat ini. Lisa, Anita, Rema, and Viva Sound ada ya di posisi kedua minggu ini setelah minggu lalu ada di posisi kelima. Gak apa-apa, ini naik 3 peringkat lumayan banget-banget sih teman Pro 2 ya. Dan tentunya lagu ini memang menjadi lagu bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Tuh, gimana nih teman Pro 2? Udah puas belum sampai posisi kedua? Kalau belum, sebelum aku ngasih tahu jawara kita minggu ini ya, coba dicek-cek lagi lagu apa yang belum atau mungkin lagu mana yang belum masuk, siapa tahu dia jadi jawaranya ya. Tapi aku mau recap dulu nih teman Pro 2, seperti biasa dari posisi ke-20 sampai 2 di International Chart Top 20.

One Republic Need Your Love, 19 Bruno Mars Cha Cha Cha, 18 Blackpink Go, 17 BTS Swim, 16 Madonna Bring Your Love featuring Sabrina, 15 Lady Gaga Doechii Runway, 14 DJ Goja Jason Derulo X Melody Michiko, 13 Taylor Swift I Know It I Know You, 12 Anima Lisa Bad Angel, 11 Charlie XCX SS26, 10 Nona Rollerblade, 9 Aespa Lemonade featuring Becky G, 8 Dave Rain Dance featuring Tums, 7 Henry Moody Miss You, 6 Baby Monster Chum, 5 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, 4 Olivia Rodrigo The Cure, 3 Hearts to Hearts Lemon Tang, 2 Lisa Anita Rema FIFA Sound Goals. Alright, nyaman per 2 itu udah aku sebutin 20-2, ya itu artinya harus aku umumin jawara kita minggu ini. Kayaknya kalian tidak bisa move on ya dengan nuansa-nuansa Piala Dunia. Gimana-gimana teman per 2 ya, pemenangnya kemarin itu Spanyol ya kalau gak salah. Gimana nih, apakah ada yang kecewa dengan hasilnya atau bahkan ada yang euforia banget merayakan kemenangan dari grup Spanyol, Yo Hablo Español. Wah, langsung tiba-tiba berubah ya, berubah bahasa nih ya, bukan bahasa Inggris lagi tapi pakai bahasa Spanyol, secara Spanyol yang menang. Tapi ngomong-ngomong nuansa Piala Dunia, ternyata jawara kita juga enggak lepas dari single ya atau official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Yeay. Dan ini memang masih berseliweran banget di media sosial ya. Dari ada dance challenge-nya, kemudian ada apa namanya template AI-nya ya, jadi enggak usah susah-susah gitu. Kita cuma bisa masukin foto aja, ntar berubah dia joget sendiri ya, jadi dance challenge gitu. Dan ini lagunya diluncurkan tanggal 14 Mei 2026. Arti katanya ya diambil dari frasa bahasa Italia yang berarti ayo atau semangat. Lagu apakah itu teman Pro 2? Yeay, benar banget. Dai-dai. Yeay, dai-dai. Iko, ale-ale, let's go. Dan ini memang lagunya aku senang banget karena ketika pertama kali dengerin gitu teman Pro 2 ya, kayak unik aja. Kenapa unik? Karena dia kayak nyebutin nama-nama pemain bolanya gitu ya, misalnya Ronaldo gitu ya, dan lain sebagainya disebutkan, kemudian menyebutkan juga negara-negara. Nah aku kaget sempat baru pertama denger, kok unik banget lagu ini. Dan mungkin itulah yang menjadi daya tarik dari lagu ini. Dan juga jangan salah, Shakira banyak yang komen kalau dia tuh kelihatan tetap awet muda dan selalu energik pastinya di setiap soundtrack dari gelaran Piala Dunia. Jadi ingat juga sama Waka Waka ya. Aku bahkan sampai sekarang gak bisa move on dengan Waka Waka sebenarnya ya. Tapi gila keren banget Dai Dai ini juga, wow, sangat-sangat energik banget ya kalau udah bawain soundtrack Piala Dunia ya sebenarnya, dan lagu-lagu lainnya. Ya udah deh teman Pro 2, congratulations for Shakira, Shakira x Burna Boy dengan Dai-Dai-nya harus jadi jawara kita minggu ini. Nah, kira-kira minggu depan bakal jadi jawara lagi enggak ya? Kalau iya berarti kalian belum bisa move on nih dari Piala Dunia. Ya udah teman Pro 2, aku juga enggak bisa move on ya dari kehadiran tentunya Shakira ini jadi jawara kita. So untuk kamu juga yang gak bisa move on, jangan lupa rajin-rajin request ya di ajang request Pro 2 RRI Singaraja. Kunjungi ya TikTok RRI Singaraja tentunya untuk request-request lagu di sana, dan juga media sosial lainnya di RRI Singaraja. Kita ketemu lagi di International Chart Top 20 minggu depan ya teman Pro 2. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Irana Mora, see you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Inge, suksema aturan titiang majeng ring dani penyiar antuk galah sanesampun kepece majeng ring sekian titiang. Sadurung ngelantur nantan lali titiang ngaturang rasa angayu bahagia majeng ring ide sangyang widiwasa melarapan antuk ngaturang puja pangastungkara panganjali umat. Om swastiastu. Inggih, majeng ring pamirsa radio RRI Pro 2 Singaraja. Sane mangkin acara puniki inggih punika sore ceria. Sadurung ngincap pinih ajeng titiang sareng semeton titiang pacang nyih nayang angge. Titiang sareng tetiga puniki nenten sios wantah penyuluh basa Bali saking Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sane poleh amongan ring Kecamatan Buleleng. Wastan titiang Nikomang Rima Hardianti penyuluh bahasa Bali sanepoleh amongan ring Kelurahan Banjar Bali puniki wenten taler semeton titiang sanema waste Gusti Putu Mika Sudarmaya SPDB penyuluh bahasa Bali sanepoleh amongan ring Desa Pengelatan punika taler Gede Edi Putra Udayana SPD penyuluh bahasa Bali sanepoleh amongan ring Kelurahan Banyuning. Inggih pamirsa RRI Pro 2 Singaraja Sami sane wangiang titiang ring galah sane becik puniki nemonin rahina sanis cara pon wuku pahang tanggal selai Juli warse kalih tali 6 likur titiang sareng semeton titiang pacang nyobiahang materi bahasa Bali ngenenin indik materi ugre wakil. Inggih mangde nenten akeh nelasang galah pacang capang titiang ke materi sane pacang kasobiahang oleh semeton titiang.

Om Swastiastu para pemirsa, ini di Dang Lanturang malih indik Ugre Wakil niki ketah taler kebaos MC host pewaru utawi pembawa acara, pemandu acara, presenter, pengenter acara. Nah, napi nike Ugre Wakil. Nah, Ugre Wakil pun niki kepilah dados kekalih niki. Ugre, kata ugre niki artinya ni sangat kuasa, hebat, kuasa, tidak sabar, kuat, berat, mengerikan, tinggi, mulia, kejam, sengit, garang, galak, ganas, buas, bernafsu, panas, tajam, sengit, sangat kuat, keras, sangat berat, berat, mengagumkan, dan menakutkan. Nggih, wakil puniki artinya ni cara berbicara, kata-kata, dan pengajaran. Nah, puniki sani sang sani waget mebebawasan utawi medue amongan ngentrang acara. Amongan Ugre Wakil puniki minekadi ngentrang pemungkah acara, ngenter pemargin acara, ngenter pemuput acara. Tiosan ring punike taler amongan Ugre Wakil punike inggih punike nyobiahang, dalam artian menyampaikan, ngaturang pekeling utawi mengumumkan, nudonang utawi mengatur sesuai tahapan, nudut kayun utawi menarik perhatian, mastikayang acara memargi antar utawi memastikan acara berjalan lantar lancar muah sanilianan. Wangun teks Ugre Wakil sanika pertama inggih punike pemabah puniki medaging bebawasan pemungkah sekadi pengastungkare, panyembrahme, pengayubagye, miwah dudonan acara. Sanika pingkalih niki daging inggih punike medaging bebawasan nudonang pemargin suang-suang acara manut daging dudonan acara punike. Sanika ping tiga pemuput puniki medaging bebawasan pemuput acara sekadi mausang matur sukseme nunas ampure miwah parame santi. Daging jangkep sejeroning pemabah sanika pertama nunas uratian kaping kali swasti prapte dados wastan acara dados unteng acara rahine utawi tanggal pengastungkare penyembrahme pengayubagye pengabdi miwah dudonan acara. Nggih, sane pacang titiang kenten pengastungkare niki imbane inggih nawegang titiang nunas uratian ide dane sarang sami. Santukan galah sampun panemaye parikrame festival nyastre warse duang tali 6 likur sane unteng nyane melarapan antuk festival nyastre ngiring tincapang rase sutindih ring base aksare miwah sastre baline. Ring raine mangkin nemunin rahiner di Tekliwon 11 Desember 2016 jadki kekawitin. Om Swastiastu panyembrahmu sane murdayang titiang singgih Bapak Gubernur Bali Pinake Mudaning Jagat Bali sane rahinane mangkin keangganin oleh dane Bapak Wakil Gubernur sane wangyang titiang pare nayake praje saking Pemprov Bali
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Muah Sani Lianan. Sani Kusumayang Titiang, Ketua Listibie Kabupaten Buleleng. Manggale PHDI Buleleng, Muah Sani Lianan. Muah ide dani, para pemilet sani banget tresna asihin Titiang. Wangun angen panyembrahme suciang niki indi sulinggih utawi pinandite murdayang niki indi gubernur utawi bupati singgihang tamu utamu utawi tinggi wangiang yang dihormati Kusumayang yang dihormati, Baktinin yang dituakan atau dihormati, Mustikayang yang diintikan, Tresnasihin ini untuk sepadan utawi lebih rendah. Penglimbak utamayang pemucuk Manggalayang suksemu suksemayang Muasanilianan. Pengayuh

Arena Mangkin inggih punika sanika pertama pemungkah sani sampun pemargi ping kalih nembangang lagu kebangsaan Indonesia Raya, ping tiga pengrestiti utawi doa, ping empat atur piuning saking menggale prawartake, ping lima sambrame wacana saking Bapak Bupati Buleleng, ping enam sambrame wacana saking Bapak Gubernur Bali sani keangganin oleh Dani Bapak Wakil Gubernur Bali sepisanan jagi mungkah acara Raine Mangkin, ping pitu unteng acara utawi nyastre, ping kudus nike wantah pemuput daging ring sejeruning daging ugre wakie ngenter pemargin acara nganutin dudonan acara sani sampun kejan kejan tenang sani ka pertama inggih sani mangkin ketincapang antuk acara titik-titik ping kalih inggih ide dane sarang sami punika iwau sembramu wacana saking Bapak titik-titik sani mangkin acara pacang katincayap ketincapang titiang antuk titik-titik ping telu ide dane para atiti sarang sami acara sane mangkin ketincapang antuk titik-titik pemuput inggih ratu widadane sarang sami santukan acara ring raine mangkin sampun puput wantah puput sampun titiang ngenter acara ring raine mangkin sedurung kepuputang nenten lali titiang ngelungsur geng rene sinampure bet prade wenten atur titiang sane nenten manut ring sejering arse pinake pemuput titiang ngaturang paramu santi Om Santi Santi Santi Om.

0: eng colin subuh tengah ini. Ay, kalau ni meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Ni masang senteng dogan berangkat beli.
0: Mimi, ni lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang?
0: Eh, lu. Orang ini menah. Lamun kepura, mebusana ni sopan nak eh. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini, lengan gantut, kamen gantut. Ni nang aturang bakti, boye je acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita, antos jep beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol banem beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah gadis Bali sekenan. Meng, meng, enggalin menek. Tekekang, tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
2: Nah, beli. Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.

0: Inggih, pamirsa RRI Pro 2 Singaraja Sani Wangiang Ditiang. Iwau sampun preside kesobiahang napini ke Ugrawakia. Sani mangkin tincapang malih acara sore curia ceria puniki. Antuk materi sani kaping untat inggih punike imbe saking pengantar baos sejeroning upacara ring rahina purnama lan piodalan. Majeng ring semeton ditiang inggih galah durusang.
1: Inggih susu maturan ditiang sani mangkin ditiang jagi ngelanturang inde napi wasana ni ke ngicenin imbe anginin imbe pengintar bawas sejeruning upacara purnamu dilem miwah piodalan. Nah nanging sedurung lantur pengintar bawas sejeruning upacara purnamu dilem puniki wenten kekepa dados dalime inggian punike sanika pertama wenten nyaya gayang pemedak seneka pingkalih ngawitin pengantar acara utawi mungkah seneka pingtiga ngaturang dudunan acara seneka pingpat punike wenten rikale ngemargiang panglisan utawi padudusan seneka pinguntat punike wenten rikale nabdabang jagi puji trisan dia lan keramaning sembah. Nah, sani mangkin titiang jagi ngicenan imbe sani ka pertama wenten sani mewaste nyaya gayang pamedak puniki imbe nyani. Inge mapi dawak titiang matur majang ring pare pamedak sani sampun wenten ring wewidangan pure titiang nunas mang de digelis ngeranjeng kejeruan santukan acara pamuspayan pacang kekawitin. Nah, imbe puniki biasanya nih, kenten biasanya nih giragi titiang utawi pamiar sesarang sami preside miragi yang rikale sampun mapupul lan galah sampun panamaye lan pamedak sampun sayage. Nah punika imbe nyani nyaya gayang pemedak sane kaping kalih wenten sane mewaste ngawitin pengantar acara utawi mungkah. Nah puniki imbe nyani inggih naogang titiang unas uradian idedani sinarang sami santukan galah sampun panemayu acara pemuspayan bakti piyodalan pura agung jagat nade rayane mangkin nemunin rahine sane secara pon ukur sinte nemunin purnama kase tanggal masih 12 Juli kalih tali petang likur jagi kekawitin. Nah puniki biasanya napi irage ningahang ring sepura-pura wenten ring sanggah wenten napi malih ring kayangan tiga anturan didiang om swastiastu maka purwaning atur ninten lali didiang ngeluhurang sembah pangau bakti ngaturang rasa pangau bagia majang ring ide sangyang widiwase santukan mejantan sangkaning asung kerde ware nugrah ide ditiang ngiring ide dane mesadu ajeng ring rahinane mangkin ipet pradene yening wenten undangan durus kesambrama dumun. Nah niki wenten contohnya nih kapertama majeng ring dane jero mangku utawi sang rumage pinanide sane suci yang ditiang sane kaping kali wenten dane kelian adat sejebak buleleng sane kusuma yang ditiang dane prajuru miwah penglisir sandreng sami sane wang yang ditiang sane kaping untat puniki wenten inggih ide dane sareng sami pamekas para pamedek, para subaktis, sanitaler Wangiang Ditiang. Nah, puniki wimbe utawi conto sani kaping kalih inggih punika ngawiten pengantar acara utawi mukahnya nih. Lanturang Ditiang sani kaping tiga wenten conto utawi prati wimbe ngaturang dudunan acara inggih punika contohnya nih. Sadurung acara kekawitin Lugayang Ditiang jagi ngaturang dudanan acara pamuspayan ring rahina mangkin inggih punika saneka pertama acara ke pertama inggih punika dan nejuru mangku pacang ngawas tayang dirde kelanturang antuk ngemargiang panglisan utawi padudusan piuning ke surya indik bakti piodalan puje trisanye keramaning sembah nunas wangsu padan kalih bije lan sanikaping panguntat puniki wenten pemuput inggih edidane sarang sami wanta asa punike dudonan acara ring rahinane mangkin ngiring sarang-sarang ngasti tiang dumogi karsuryanin oleh ide lamakne acara pamuspayan puniki mangde memargi antar majang ring ide dane sane kayun ngaturang gite utawi kayun mapunia inggih dursang suksemu. Nah punike silih sindungil nyane conto utawi prati wimbe rikale irage ngeterang bebawasang ngaturang dudunan acara sane kaping tiga puniki lanturang Ditiang sane kaping empat puniki wenten rikale ngemargiang panglisan utawi pedudusan puniki contohnya nih inggih Ditiang nunas majang ngering ide dani pare pamadak sane kayun ngaturang ayah jagi ngemargiang panglisan mangde suice ngeranjing kejeruan kirang langkung enam diri suksemu. Nah puniki contoh sane Ditiang wacan puniki kaitan rikale ngemargiang pedudusan iki lian wastane niki nas tulung kentan majang ring pemedak sane sampun menega suci utawi pemedak serati dan miwah sane lianan puniki jagi ngaturang bantan sane ayab-ayab bang ring suang-suang pelinggih. Nah puniki ya sesai tepuk sesai miragiang kentan ge. Nah sane kaping untat sane kaping untat wenten conto ya rikale nabda bang jagi puja trisan ye lan keramaning sembah puniki contohnya ini inggih ida dane sarang sami santukan dane jero mangku iwa usampun usan ngewekasang bakti piodalan miwah wangin ida dane sarang sami sani mangkin ngiring lanturang antuk ngaturang puja keramaning sembah sane kairin antuk puja trisan ye durus sampun napi luwir serane utawi piranti pamuspayan kesayagayang dumun yening sampun ngiring kawitin antuk asane prane yame kare sodane puje trisandye. Nah, usan kenten nah wenten pratiwi menyani utawi contoh nyani inggih sane mangkin Ditiang dincapang antuk keramaning sembah sadurung ngelantur ngiring agam dumun sekari miwah asepi jagi katunasang pemarisude inggih ngiring agam sekari jagi keparisude mantri lanturan Ditiang inggih genahang melih puniki tata cara ngemargiang nepi wastane keramaning sembah wenten kekepah dados lelima Sane mangkin contohnya nih kinten sane ka pertama niki inggih sane mangkin ngiring kawiden antuk sembah ka pertama inggih punika sembah puyung nungilang sangyang atma ring sangyang parama atma durus ke kawiden mandre inggih sampun. Nah punika bebawasan nyani kentan nggih. Sane kaping kalih wentan iki sembah kaping kalih mapiranti antuk sekar tujuan bakti majang ring ide sangyang siwa raditya jagi nunas upasaksi nggih lurus. Biasanya nike sane pepes kentan nggih pepes napi wasane kepirengang kepiragiang minaka diring merajan utawi pura-pura biasanya nih kentan ring sore hari biasanya kentan nggih. Lanturan titiang niki sembah kaping tiga piranti antuk sekar warna-warni tetujuan bakti majeng ring ide betare istu dewate taler ide betare kawitin iriki durus kawitin. Sane kaping empat sembah kaping empat mapiranti kuangen utawi yening nenten kuangen dados keangkat antuk sekar warna-warni tetujuan bakti majeng ring ide betare samudaya durus kawitin. Nah sane kaping empat puniki wenten sembah kaping empat malih ngaturang sembah puyung ngaturang para mesuk semua ring ide betare durus kawitin. Inggih dedane sarang sami majang ring dani jero mangku kana durus sampun ngemargiang wangsu padan rauhin bice lanturang titiang malih gedek niki inggih ide dane para pamedak sarang sami santukan acara pamuspayan piodalan rahinane mangkin sampun puput kemargiang puput sampun sapula bali titiang ingin terang pari kerama ring rahinani mangkin nenten lali titiang nunas gang rena pengampura pradene wenten atur titiang sane nenten manut ring sejeroning arse ide dan sareng samin asapunike talar yaning wenten ri sejeroning penyanggere lan pemargin acara puniki sane nenten manut ring arse nganganin prawartake didiang banget menas gang rene pengampura. Nah sani mangkin sadorong metangi ngiring sarang-sarang ngadorang panyiwi bakti antuk para mesanti om santi santi santi om. Nah puniki silih sinunggil nyane prati wimbe utawi conto ritar kale irage dados pengenter baos sajeroning upacara purnama dalam mewah piodalan inggih titiang waliang malih sarang semeton titiang durusang
0: inggih suksema majeng ring Bapak Edi antuk materi utawi imbe saking pengenter baos rikalening ngenterang acara rahina purnama utawi wenten piodalan punika. Nggih. Titiang sareng semeton titiang sampun preside ngijenin pamirsa sinareng sami antuk materi ugra wakya punika. Dados cutetang titiang ring rahinane mangkin saking materi ugra wakya sane sampun kabaktayang utawi kesobiahang punika ugra wakya punika kaapah dados kalih suku kata punika wenten ugra lan wakya. Ugra punika maartos sang sane waged lan wakya punika maartos tata cara mebebaosan. Dados nyane ugra wakya punika sang sane waged mebebausan utawi madwe amongan ngenterang acara punke wangun teks ugra wakya preside keepah dados ketiga wenten pemahbah punika mendaging bebawasan pemungkah sekadi pengastungkara panyembrama pengayu bagia miwah dudonan acara. Ring wangun teks ugra wakisannya kaping kalih punika wenten daging punika medaging bebebawasan nu donang pemargin sewang-sewang acara manut daging dudonan acara. Lan sani kaping tiga punika wangunyane wenten pemuput punika ring pemuput medaging bebebawasan pemuput acara sekadi mausang matur suksema nunas pengampura miwah para mesanti. Sane selanturnya ne, sane preside cu tetang punika wenten amongan ugra wakil. Amongan ugra wakil talor wenten tetiga, sane ka pertama ngenterang pamungkah acara, ngenterang pemargin acara, lan sane ka ping untat punika ngenterang pemuput acara. Niki, ugra wakil talor ketah kebawos MC utawi Master of Ceremony, host, pewara utawi pembawa acara, pemandu acara, presenter utawi pengenter acara. Inggih, ide dani sareng sami pamirsa RRI Pro 2 Singaraja sami sane wangiang titiang. Sami materi sampun kabaktayang oleh titiang lan semeton titiang. Santukan galah sampun panumaya, rauh iriki dumun titiang pingkalih semeton titiang nyarengin ide dani sami. Yening wenten iwang atur titiang lan semeton titiang rikaleng ngenterang lan nyobihang materi ring rahinane mangkin titiang ngelungsur geng rene pengampura. Inggih. Titiang puputang acara sore curia ring rahinane mangkin antuk parame santi. Om santi santi santi om.

gue di tempat berdua menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman berdua di sore hari ini. Dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman berdua, yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman berdua. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2, karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi,
0: sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku, dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama. Ya.
0: Keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo. Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu, kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus, dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya,
1: kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih, dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh ya, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas, gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya.
2: Awalnya iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Yeah.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Yeah.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Hmm. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana.
0: Gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak enggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana, tapi artinya dari sebuah lagu ini ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi. Menjadi sesuatu, siapa tahu mungkin bukan untuk umum aja, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil, kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau
1: kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, namun nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum ya.
1: Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
0: ya,
2: terjadi, Indra. Luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Gitu.
0: Oh,
1: bisa anjir.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya. Gimana?
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya. Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa, callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas ini kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Kalian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi.
0: Jadi
2: gitu, atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya. Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, satu dua ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa, karena titik ketemunya itu akan apa ya, akan booming gitu loh. Ketika dia tahu, oh Tuhan aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata kan.
0: Iya, ternyata artinya luas ya.
1: Makanya musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa gitu.
2: Iya,
1: gitu. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Iya.
1: Tapi yang khususnya lagu ini ya kita lebih umum.
2: Oh, jadi warna baru.
0: Jadi warna baru. Iya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati. Wow.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok
0: gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm, dan, seninya di
1: ya,
0: situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi ya.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago, jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gak gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya. Karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan.
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar
1: kan?
0: Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh, iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: General. Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok dilaguin nih gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Okay. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu.
0: Okay.
1: Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biar lu tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya. Itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis, ya,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya.
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Melodius kan.
0: Iya betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk, tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Tapi rum diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Iya, itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya,
1: tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Om kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya denger waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan soundnya ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio. Wah ini luar biasa aku bilang gitu Aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali dengar saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai, wah saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawaannya.
2: Iya luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Begini ya, apa yang kita perlu buat? Nanti mungkin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam. Saya ngerasa banget. Luar biasa sih pertama kali dengerin sampai nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali. Ini benar Bang Rio nih. Udah jadi benar. Iya gitu kan. Wah, luar biasa sih. Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Enggak Messi aja.
2: Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Gitu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin. Ya.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand
2: Agar-agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya, betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi mualaf, akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Langsung. Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar. Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: Kan,
2: saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
1: yang kurang mampu.
2: SD SMP SMA gitu kan. Dan lebih relate lagi juga panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin dua orang tersebut yang saya pertama yang ketiga kali. Ya yang ketiga ada kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya model video klipnya.
0: Oke.
2: Ya, jadi orang tua, kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali.
0: Pertama kali ya.
2: Dan beliau juga sampai terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel-travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebarluaskan tuh ya.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa? WA gitu atau?
2: Iya, lewat WA gitu kan. Di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi. Gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali.
0: Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya. Solawat. Karena kebetulan aku berapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Tapi bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin nih jadi time song.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger,
0: teringat ya.
1: Akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML ya.
0: Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini enggak dia doang kan?
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
0: Opik.
1: Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu. Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Opik. Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talwi.
1: Iya.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin. Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, pemuda masjid. Yes, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Yeah. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda
0: masjid. Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya begini, jangan.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya.
2: Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu.
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta itu bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti.
0: Nah,
2: betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin, amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Ya, Om Indra. Yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Ya,
1: dan untuk pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Oh, ya.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik, ya, cintai bangsa Indonesia, ya, okay, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke. Okay.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan.
0: Hmm.
2: Ya, hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Oke.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak.
1: Tidak, ya.
0: Anak muda.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian dia bisa juga
0: berangkat. Semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: ya,
0: pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak. Ya,
1: terima kasih juga. Sukses selalu.
0: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

Oke teman berdua, masih bareng aku Wiratnya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kali ini di segmen Pro 2 Dewata di teman Pro 2, aku ada info menarik nih buat kamu ya. Ada dari Lovina Festival 2026 yang resmi dibuka di kawasan Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, dengan mengusung tema Theater of Dolphin nih teman Pro 2. Festival ini menjadi ajang kolaborasi lintas daerah dan berbagai komunitas untuk memperkuat daya tarik pariwisata di Bali Utara. Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan ceng-ceng di panggung utama Pantai Lovina. Selain menampilkan potensi budaya, seni, dan pariwisata Buleleng, festival ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai daerah di Bali dan Banyuwangi, serta komunitas seni, fotografer, komunitas pelari, hingga pelaku tradisi sampai gerumbungan nih teman berdua. Festival yang berlangsung selama 5 hari ini menghadirkan pertunjukan seni, budaya, olahraga, serta pameran UMKM. Pendataan pengunjung juga mulai diterapkan untuk mengetahui jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan sebagai dasar pengembangan pariwisata Buleleng ke depan. Wih, menarik banget nih teman berdua. Baru aja kemarin nih diresmiin. Dibuka bukan diresmiin. Kira-kira kamu kapan nih mau kesana teman berdua?

Lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Wira ya di sore ceria. Di segmen kali ini Pro 2 Dewata, aku masih ngasih informasi nih dari Bali aja teman Pro 2. Ada lagi Rare Angon Gite Festival 2026 nih yang kembali memeriahkan langit pantai Mertasari Sanur dengan ribuan layang-layang tradisional Bali dan kreasi internasional teman Pro 2. Festival yang berlangsung selama 4 hari ini menghadirkan berbagai atraksi menarik termasuk layang-layang raksasa berukuran hingga 25 meter yang menjadi daya tarik utama. Festival ini juga menyuguhkan pertunjukan night flying di mana layang-layang berhias lampu LED diterbangkan pada malam hari dan dipadukan dengan pertunjukan musik. Sebanyak 23 negara turut ambil bagian dalam sebanyak 23 negara turut ambil bagian dengan lebih dari 100 layang-layang teman Pro 2 dengan berbagai macam bentuk, sementara lebih dari 1000 layang-layang tradisional Bali ikut meramaikan langit Sanur juga teman Pro 2. Selain menjadi tontonan, festival ini turut melestarikan tradisi layang-layang Bali seperti bebean, pecuan, dan janggan yang memiliki nilai budaya dan spiritual. Rare Angon Gite Festival pun menjadi perpaduan atraksi wisata, seni, dan warisan budaya yang terus menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Iya, festival-festival seperti ini nih memang harus diperbanyak ya, apalagi di Bali dengan budayanya yang sangat amat banyak, sehingga ini salah satu untuk melestarikan budaya di Bali nih teman produk. Jadi kamu cara mendukungnya gimana? Ya meramaikan aja, datang tonton gitu teman-teman.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Tahun kedua, gak kerasa nih udah menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah yang itu. Artinya, aku harus pamit undur diri dari Sore Ceria edisi kali ini nih, teman 22. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sore, teman 22, sampai menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu terhibur dan mood kamu selalu baik ya, teman 22 ya. Tapi jangan khawatir dan jangan gelisah, jangan gudah gulana, jangan diputer-puter dulu potensinya, jangan berubah channel dulu, karena sehabis ini dijaga malam teman berdua, kamu bakal ditemenin sama GG. Wih, tentunya seru ya, sampai nanti dia bakal live juga jam 9. Jangan sampai terlambat tuh. Jadi buat kamu teman berdua, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit.

0: Lo bangun, subuh galang kangen nih. Orang kepeken, kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiap tino.
0: Kenapa doge nih lakar beli?
1: Tabie, bawang, suna, lengis, bas. Ingetan men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang piang hijau Bali nak beli.
0: Siap, beres.
1: Mimi, Dewa Ratu. Adi Lio ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen. Ken-ken sujatinnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang. Jek sing pendogen di kulkas. Mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang lengah. Kadang mudah. Sakarang liu meli. Manian lamen mal. Bedikin meli. Sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli. Inflasi buin sebuah meningkat.
0: Wih, Adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento subuh anima dan inflasi. Membelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Apa tuh?
1: Gancang tuh sing kanggo.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh. Bien boleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing lo. Tuh dar jajah balinnya mu.
1: Seksama beli.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, ramai pengunjung, Satpol PP tingkatkan patroli di titik 0 Singa Raja. Ramainya aktivitas masyarakat di kawasan titik 0 Singaraja mulai memunculkan persoalan ketertiban, mulai dari sampah hingga parkir kendaraan di atas pedestrian. Menyikapi kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Buleleng mengintensifkan patroli sembari memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Kepala Satpol PP Buleleng, Komang Kapatri Aryandono, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menempatkan personel patroli, terutama pada malam hari, untuk menjaga ketertiban di kawasan tersebut meski pengelolaan resmi belum diberlakukan. Informasi berikutnya teman Pro 2, Lovina Festival 2026, bidik 25.000 kunjungan, usung Theater of Dolphins. Lovina Festival 2026 kembali digelar sebagai pintu pariwisata Bali Utara dengan mengusung tema Theater of Dolphins. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu menargetkan 25.000 kunjungan sekaligus memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata berkelas internasional. Pelaksanaan festival memasuki tahun ke-12 dengan menghadirkan perpaduan promosi pariwisata, pelestarian budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta kampanye pelestarian lingkungan laut, khususnya habitat lumba-lumba yang menjadi ikon Lovina. Informasi terakhir teman Pro 2, KPU Buleleng bekali siswa dan siswa man jadi pemilih cerdas dan berintegritas. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Buleleng sebagai upaya membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suarnate, menjelaskan pentingnya kesadaran demokrasi sejak dini. Menurutnya, pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang. Para siswa dibekali materi mengenai dasar demokrasi, tugas dan fungsi KPU, tahapan pemilu, serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

terus Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo halo teman Pro 2, apa kabar? Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Edisi Sabtu 25 Juli 2026. Wih, malam Minggu guys. Selamat malam Minggu. Cie cie yang udah janjian mau pacaran, mau jalan sama gebetannya, asik deh, asoy deh kata saya, jadi pengen juga nih. Ya, apapun itu teman Pro 2, semoga malam Minggu kamu malam hari ini bahagia ya. Apalagi sambil dengerin aku tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, karena aku bakal kasih kamu info-info menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu untuk nemenin malam Minggu kamu di tanggal 25 Juli 2026 kali ini ya. Dan Jaga Malam kali ini kita buka dengan post Jaga Lifestyle teman Pro 2 ya. Gaya hidup anak muda, iya gak sih? Apalagi sekarang malam Minggu gitu kan ya. Mungkin ini momen yang tepat untuk anak muda keluar rumah main nongkrong gitu ya, dengan gayanya yang beragam gitu ya. Atau mungkin sekarang lagi banyak banget tren-tren atau mungkin kebiasaan dan gaya hidup yang lagi booming dengan keseharian generasi muda saat ini ya. Malam ini kita akan bahas istilah yang belakangan ini sering muncul di media sosial teman Pro 2, yaitu culture. Wih, culture abis deh. Asik. Kalau kalian sering mendengar orang bilang, wah gayanya culture banget gitu ya. Sebenarnya apa sih maksudnya gitu ya? Apakah hanya soal pakaian atau ada makna yang lebih luas lagi? Nah, malam ini kita akan kupas bersama teman Pro 2 tentunya di pos Jaga Lifestyle Anak Muda Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng aku GG tentunya di Pro 2 RRI Singaraja. Setelah ini kita akan bahas lebih jauh lagi tentang apa sebenarnya lifestyle culture gitu ya, gaya hidup culture yang sedang menjadi bagian dari budaya anak muda saat ini. So stay tune terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan kita lanjutin nih obrolan kita, pembahasan kita akan kita kupas. Asik kupas, emang mangga dikupas. Terkait dengan lifestyle atau mungkin gaya hidup sekarang ini yang banyak anak muda lagi terapin, itu gaya hidup yang culture. Seperti apa sih teman Pro 2 ya? Istilah culture ini, teman Pro 2, aku punya informasinya nih, berasal dari kata kultur ya, atau culture itu sendiri sih sebenarnya ya. Kalau dalam istilahnya, dalam katanya itu biasanya di anak muda itu sekarang itu ditulisnya tuh KALCER ya, culture gitu ya, atau budaya populer lah, pop, yang kemudian diplesetkan menjadi culture gitu dalam percakapan sehari-hari. Dan saat ini istilah tersebut identik dengan gaya hidup anak muda yang menjadikan tren sebagai media untuk mengekspresikan identitas diri, teman Pro 2. Lifestyle culture ini bukan sekedar mengikuti tren, tapi juga mencerminkan karakter dan selera masing-masing gitu. Mulai dari pilihan pakaian, musik yang didengarkan, hingga tempat nongkrong favorit menjadi bagian dari cara mereka menunjukkan siapa diri mereka, teman Pro 2. Dan yang menariknya nih, gaya culture juga identik dengan kesan sederhana, tapi tetap berkarakter gitu loh, menonjol. Bukan soal memakai barang mahal, tapi bagaimana seseorang merasa nyaman dengan gaya yang mencerminkan dirinya sendiri. Jadi saat ini anak muda mungkin khususnya dalam berpakaian gitu ya, fashion, mereka ini atau kita-kita ini sekarang anak muda lebih suka mix and match gitu, bahkan menggunakan warna-warna yang nabrak. Jadi ketika kita beda dari yang lain, itu merupakan jadi sebuah karakter tersendiri ya, yang mencerminkan sosok atau mungkin kepribadian diri seseorang anak muda itu gitu, teman Pro 2 ya tentunya. Dan ya mungkin sekarang juga banyak ya, ya teman Pro 2 yang menerapkan mungkin dari segi fashion atau mungkin referensi musik dan lain sebagainya itu untuk menerapkan gaya hidup culture ini, iya guys.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam Pro 2 RRI Singer aja. Kita lanjutin lagi pembahasan kita malam hari ini teman Pro 2 di Pos Jaga ya, terkait dengan lifestyle atau gaya hidup culture sekarang anak muda nih, asik sih paling culture deh. Nah sebenarnya gaya hidup culture ini identik dengan apa sih teman Pro 2 ya? Jadi aku punya informasinya nih, lifestyle culture ini identik dengan kecintaan terhadap karya dan budaya teman Pro 2. Banyak anak muda mulai mengoleksi piringan hitam, kaset pita, kamera analog, hingga kaos band lokal sebagai bentuk apresiasi terhadap musik dan seni teman Pro 2. Barang-barang tersebut bukan sekedar koleksi, tapi juga memiliki nilai dan juga cerita nostalgia gitu ya. Selain itu, mereka juga lebih sering menikmati musik independen atau indie ya dikenal, atau mendukung musisi lokal sebagai bagian dari budaya kreatif yang terus berkembang gitu ya. Dan bisa dibilang juga lifestyle atau gaya hidup culture ini mengajarkan bahwa menjadi keren bukan harus mengikuti semua tren, tapi berani menghargai karya, memiliki selera sendiri, dan menikmati proses dalam berkarya teman Pro 2 ya. Dan masih ada satu segmen lagi nanti di segmen keempat Pos Jaga Pro 2 RRI Singer aja. Setelah ini kita akan membahas bagaimana gaya hidup culture ternyata juga identik dengan kebiasaan hidup sehat loh teman Pro 2, dan membangun komunitas positif tentunya. Mungkin teman Pro 2 udah punya bayangannya seperti apa gitu ya, gaya hidup sehat tapi juga culture ini sekarang kan lagi rame banget gitu, apa-apa si culture atau apa. Ada kan bayangannya. Nah nanti aku bakal kasih kamu informasinya di segmen terakhir ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Produ, gak kerasa sudah sampai di segmen terakhir nih di Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam Produ RRI Singaraja. Masih terkait dengan pembahasan kita malam hari ini ya, lifestyle atau gaya hidup anak muda yang culture nih. Dan informasi terakhir ini teman Produ, lifestyle culture ternyata bukan hanya soal penampilan teman Produ. Banyak anak muda saat ini yang menjalani gaya hidup ini aktif mengikuti komunitas lari atau running culture. Iya gak sih? Si pelari culture pokoknya mah. Atau mungkin ada juga yang bersepeda hingga menghabiskan waktu di kafe sambil berdiskusi gitu ya, membaca buku ataupun mengerjakan karya kreatifnya mungkin. Dan tren ini menunjukkan bahwa anak muda semakin senang membangun koneksi melalui hobi dan aktivitas positif tentunya ya. Nongkrong bukan lagi sekedar ajang untuk berkumpul, tapi juga menjadi ruang bertukar ide, memperluas relasi hingga saling menginspirasi teman Produ. Jadi lifestyle culture ini bukan tentang siapa yang paling mengikuti tren, melainkan bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya dengan tetap membawa nilai positif teman Produ. Jadikan tren sebagai inspirasi, bukan tekanan. Tetap jadi diri sendiri tentu ya teman Produ ya. Terus berkarya dan bangun komunitas yang saling mendukung ya teman Produ. Dan itu dia informasi terakhir di Pos Jaga Lifestyle malam hari ini teman Produ. Jangan kemana-mana dulu karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Dan di jam 8 malam nanti aku bakal muterin mini drama nih buat kamu teman Produ, dengan judul Menembus Batas Cakrawala. Wih, seperti apa ini ceritanya? Menarik untuk didengarkan teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Produ RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya mau.
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska, setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
5: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
6: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
6: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
7: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
3: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
7: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini ya.
2: Siap Bu, yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan.

0: Yes, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja tentunya. Dan spesial di malam minggu ini, Request Time-nya nambah durasi teman Pro 2, kita mulai dari jam 8:30 ini ya. Dan tentunya buat menyemarakan gak tuh malam minggu kalian pokoknya ya, biar tambah happy lagi, biar tambah senang lagi malam mingguannya. Mungkin sekarang yang lagi di jalan, lagi ngedate sama pacarnya, sama pasangannya, sama mantannya. Waduh, jangan dong kalau sama mantan, tapi gak apa-apa kalau mau mah, iya gak sih? Emang kenapa? Yang pengen request lagu bisa banget tentunya ya di 08 11 399 1054. Kirim-kirim salam juga boleh ya via WhatsApp, atau mungkin bisa request di live TikTok kita sekarang karena aku lagi live TikTok ini. Mumpung masih sepi nih teman Pro 2 nih, pada kemana, pada malam mingguan kayaknya ya, di akun RRI underscore Singaraja tentunya. Dan udah ada yang request ini sebenarnya dari Kak Virgo, itu pengen diputerin lagu Masih Ada Cahaya dari It Gitaf. Aman aja, tadi Kak Virgo requestnya via WhatsApp ya teman Pro 2, tapi udah bergabung juga di live TikTok kita. Selanjutnya ada Kak Anggi Is Here atau Kak Anggi Reva ya, pengen diputerin Penyangkalan dari For Revenge. Wih, galau terus nih Kak Anggi, malam minggu masa galau. Tapi gak apa-apa, aku puterin, aku masukin di playlist, aman aja. Selanjutnya ada Kak Ari 1818 yang gabung live-nya ini, tumben nih, cepet banget nih Kak Ari 1818, pengen diputerin Pesan Terakhir dari Liodra. Aman aja, udah aku masukin juga. Dan ini spesial ada Bang Tobi, ini seniorku dulu ya di kerjaan sebelumnya, pengen diputerin dari Judika katanya. Aku masukin di sini Cinta Karena Cinta katanya buat teman-teman di Badung Bali. Wih, aman aja Bang Tobi, udah aku masukin ya. Buat kamu teman Pro 2, jangan mau kalah sampai jam 10 malam nanti tentunya di Request Time Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja. Dan langsung saja ini dia, Masih Ada Cahaya dari It Gita featuring Hindia. Enjoy.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes, teman Pro 2 masih di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja tentunya ya. Kita bacain lagi request yang udah masuk. Ini ada dari Kamurah itu yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI _ Singaraja, pengen diputerin lagu Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Wih, asik sih. Dengerin lagu Samuel Cipta malam Minggu, Jaga Terasa, mantap. Selanjutnya ada Mbo Asri. Ini seperti biasa, senior saya di kantor, pengen diputerin lagu Terserah dari Raisa. Katanya sekarang lagi dinner sama mantan. Nah, aku bilang angin sama belinya nih Bu Asri nih lagi dinner sama mantannya. Aman Bu Asri, aku masukin Terserah dari Raisa. Dan selanjutnya ada dari konco kental saya ini, Alhani, pengen diputerin lagu Hitamku ya dari Andra and the Backbone. Siap aja, aman aja semuanya, udah aku masukin ya. Teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti tentunya di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan langsung saja ini dia Jaga Terasa Samuel Cipta untuk Kamurah itu.

0: FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

Oke, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Kita bacain lagi requestan dari teman Pro 2 ya. Tadi udah ada beberapa teman Pro 2 dan ini masih banyak juga yang belum aku puterin ya. Ini ada Kak Mutiara. Pak Budi dulu. Pak Budi pengen diputerin lagu dari Gia Indrawari, Rasa Cinta Ini. Sip, Pak Budi yang lagi makan malam. Pak Budi makan malamnya jangan buru-buru ya, takutnya keselak gitu kan. Bahaya ya Pak Budi. Aman aja, Rasa Cinta Ini udah aku masukin di playlist. Selanjutnya ada Kak Mutiara pengen diputerin lagu yang lagi hit sekarang, yaitu Teh Hijau dari Tulus. Wih, lagi pada suka ngeteh nih ya anak muda sekarang ya. Barisan para mati rasa ini lagi suka ngeteh hijau guys. Tiba-tiba ngeteh hijau. Selanjutnya Kak Alvino, nih Kak Alvino lagunya aku masukin, To The Moon dari Meghan Trainor. Aman aja semuanya. Teman Pro 2 masih banyak slot lagunya di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini, tentunya sampai jam 10 malam nanti. Dan langsung saja ini dia, Rasa Cinta Ini dari Gia Indrawari.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi request time jaga malam di malam minggu ini. Asik malam minggu gak tuh. Kita bacain lagi teman Pro 2 requestannya. Ini ada kak siapa ini? Mantannya Wawan. Ini nama username-nya ya, username TikTok-nya bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Mantannya Wawan pengen dipesanin lagi, direquestin Chris Patih Pesan Rindu. Aku udah masukin buat mantannya Wawan. Selanjutnya ada Kak Virgo 2. Ini beda lagi Kak Virgonya ya. Kalau yang sebelumnya Kak Virgo Nindia, kalau yang sekarang Virgo 2, bergabung di live TikTok juga ya. Pengen diputerin lagu dari Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Iya, setiap orang itu memang gak siap akan kehilangan, tapi mau gak mau kita harus siap teman Pro 2 ya. Tapi ya gak apa-apalah, mari kita rayakan ketidaksiapan kehilangan ini bersama Stefan Pasaribu tentunya ya. Dan selanjutnya ada Kak Titan, pengen diputerin, bukan pengen sih, katanya pilihin aja yang mana. Aku masukin Juicy Lucy hahaha untuk Kak Titan ya, aman aja. Masih ada requestan dari teman Pro 2 yang lainnya, tapi ini juga requestnya masih aman kok, masih banyak teman Pro 2 ya. Ada berapa lagi ya, 1, 2, 3 ya, sekian lah. Pokoknya buat kamu yang pengen diputerin lagu di malam minggu ini biar lebih syahdu lagi, lebih asik lagi, lebih enjoy lagi malam minggunya, bisa request melalui WhatsApp di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bisa bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Ditunggu teman Pro 2. Langsung saja ini dia Pesan Rindu dari Chris Patih.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita lanjutin lagi teman Pro 2, requestan dari teman Pro 2 ya. Ini dominan banyaknya bergabung di live TikTok ya, di akun RRI underscore Singa Raja tentunya. Ada Kak Julvan, pengen diputerin lagu Tanpa Cinta dari Tiara Anini. Aduh sedih sih malam minggu Tanpa Cinta ya, disabar-sabarin aja lah Kak Julvan. Sama saya juga kok. Selanjutnya ada dari KSC Welviana, pengen diputerin lagu Nadib Basalamah katanya ya. Bebas pilihin yang mana aja, aku masukin Penjaga Hati dari Nadib Basalamah buat KSC Welviana. Karena KSC ini udah punya penjaga hatinya ya. Superhero-nya KSC Welviana tentunya, suaminya, si penjaga hati KSC. Wih mantap. Selanjutnya ada Katolit Boy yang katanya salam buat Kak Love Coklat, katanya lagi LDR-an nih, semoga galungan nanti bisa ketemu, amin. Astungkare, semoga bisa ketemu. Dikuat-kuatin deh tim LDR-an ya. Biasanya sih kalau gak kuat-kuat banget itu ya berhenti di tengah jalan. Tapi semoga Katolit Boy sama Kak Love Coklat bisa langgeng terus tentunya. Doa terbaik buat kalian guys, amin. Sampai tentunya bisa dipersatukan dengan janji suci nan setia. Asik. Ih, sok banget padahal saya jomblo guys. Doa terbaik pokoknya buat Kak Tolit dan juga Kak Love Coklat ya. Lagunya udah aku masukin Memori Baik dari Sela on 7. So teman Pro 2, masih ada requestan dari teman Pro 2 lainnya tentunya ya di request time jaga malam kali ini. Dan langsung saja ini dia, Tanpa Cinta dari Tiara Andini.

kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

Memory baik dari Sheila on Seven. Wih, enak banget ya teman Rodua lagunya. Dan semoga setiap dari kita selalu punya memory baik dan bisa terulang lagi ya. Iya gak sih? Walaupun ya mungkin gak akan sebaik dulu, tapi ya minimal kita selalu mengusahakan hal-hal baik akan datang dan akan menjadi memory lagi. Iya gak sih teman Rodua? Dan kita bacain lagi requestan yang udah masuk. Dan ini di segmen terakhir teman Rodua, tidak terasa di request time jaga malam Rodua Heri Singa Raja kali ini. Ada 3 lagu terakhir teman Rodua dari Kak Love Coklat. Ini pengen diputerin Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya ya. Ini Kak Love Coklat tadi pacarnya Kak Tolit Boy yang lagi LDR-an. Alah-alah, so sweetnya kalian, jadi pengen punya pacar saya. Tapi gak LDR-an juga kali ya. Tapi LDR-an juga gak apa-apa, yang penting punya. Aduh, bingung sendiri, udahlah. Selanjutnya Kak Sailan setelah banyak memilah-milih lagu akhirnya menentukan pilihannya kepada Berakhir Sama dari Eklat. Aman aja Kak Sailan, aku mah kalau ada masukin, kalau belum ada ya mohon maaf, nanti kita usahain ada ya. So teman Pro 2 itu lagu dari Kak Zahilan. Selanjutnya yang terakhir ada dari Kak Flow ya. Ini requestnya dari kemarin guys, lewat WhatsApp pas si Mbah Wira siaran. Ini aku bacain ya. Malam Mbah katanya, ini kemarin malam nih aku mau request untuk nanti, tolong sampaikan ke GG Guanteng dan Soapspoken ini daftar lagunya. Terus Kak Flow kirim daftar lagu. Alah alah alah, GG Guanteng dan Soapspoken gak tuh, katanya sesoapspoken apa sih saya. Teman Pro 2 ya, semoga lah ya saya bisa soapspoken. Dan ini ada beberapa lagunya tentunya ya yang di list, aku masukin Bisa Tanpamu dari Admes Kamaleng. Aman aja Kak Silent, Kak Silent, Kak Flower ya, udah masuk di playlist. Dan ini ada lagi pesan dari Kak Akbar atau Kak Titan ya, yang bergabung di live TikTok dan juga di WhatsApp. Ada kata-kata nih teman Pro 2 nih, dengerin nih baik-baik. Gerhana adalah bukti bahwa sejauh apapun jarak memisahkan, takdir akan menemukan cara untuk mempertemukan. Wih, itu dia teman Pro 2. Kalau udah takdir, mau gimana pun caranya, orang-orang memisahkan atau momen belum ketemu, tapi kalau udah ngomongin takdir, kalian akan dipertemukan di momen dan waktu yang indah tentunya ya. Semoga buat yang LDR mungkinnya atau juga LDM bisa dipertemukan dengan cara yang baik tentunya, amin ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana karena sehabis ini kita move ke program berikutnya yaitu Curhat Kamu. Kira-kira ngomongin apa di malam minggu ini teman Pro 2? Ada clue? Nanti aja lah ya, dengerin terus makanya jangan kemana-mana. Stay tune di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya dari Hindia.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Panama secara resmi menghapus angkatan bersenjata setelah tahun 1990, kemudian dipertegas melalui amandemen konstitusi pada tahun 1994 yang menyatakan negara tersebut tidak memiliki angkatan darat permanen. Sejak saat itu, keamanan negara dijalankan oleh Fuerza Pública, yaitu pasukan keamanan publik yang terdiri dari Kepolisian Nasional dan Lembaga Penegak Hukum. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, Panama memilih memprioritaskan dana bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan terusan Panama yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Dan kita masuk di program Curhat Kamu Teman Pro 2. Ruang di mana setiap cerita punya tempat untuk didengar tentunya. Setiap rasa punya ruang untuk dipahami Teman Pro 2 ya. Dan di malam minggu ini kita jangan galau-galau dulu kali ya. Malam ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang selalu punya cerita di setiap fase kehidupan kita masing-masing, iya gak sih? Yaitu merayakan cinta, asik. Ketika mendengar kata cinta itu mungkin yang langsung terlintas dalam pikiran kita adalah pasangan mungkin ya. Padahal cinta punya makna yang jauh lebih luas tahu teman Pro 2. Cinta bisa hadir lewat keluarga, cinta bisa hadir lewat sahabat, cinta juga bisa hadir lewat mimpi teman Pro 2, bahkan lewat cara kita menghargai diri sendiri, iya gak? Merayakan cinta juga bukan selalu tentang hadiah mewah atau momen yang harus viral di media sosial, teman Pro 2. Kadang cinta hadir dalam bentuk perhatian kecil, mungkin ya, atau waktu yang diluangkan gitu. Atau seseorang yang tetap memilih tinggal saat keadaan sedang tidak mudah dan tidak baik-baik saja. Nah, gimana? Seru gak? Setelah jeda ini, beberapa lagu teman Pro 2 tentunya kita akan membahas bahwa cinta tidak selalu harus dirayakan dengan sesuatu yang besar. Justru hal-hal kecil, hal-hal sederhana seringkali menjadi kenangan itu jadi paling berharga di hidup kita. Setuju gak teman Pro 2? Nanti deh kita bahas di segmen berikutnya tentunya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat. Masa

Teman Pro 2, masih di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 Era Rizinga Raja kali ini tentunya ya. Kita lanjutin lagi pembahasan kita di Curhat Kamu kali ini terkait dengan topik merayakan cinta, Teman Pro 2. Seringkali kita berpikir bahwa cinta harus dibuktikan dengan sesuatu yang istimewa, iya gak sih? Padahal cinta itu justru tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan tulus, Teman Pro 2. Mungkin contoh menanyakan kabar gitu ya. Mendengarkan ketika si dia atau mungkin siapapun itu, teman, sahabat, keluarga, saudara, ketika ingin curhat gitu, tanpa menghakimi tentunya. Mengingat hal-hal kecil dari seseorang atau sekedar hadir ketika dibutuhkan, semuanya adalah bentuk cinta yang sederhana tapi bermakna, Teman Pro 2. Dan gak lupa juga, merayakan cinta juga berarti mensyukuri orang-orang yang masih ada di sekitar kita, Teman Pro 2. Selagi masih punya kesempatan, jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih, meminta maaf, atau mengatakan bahwa mereka begitu berarti dalam hidup kita, Teman Pro 2. Setelah ini kita akan bahas bahwa cinta yang sehat bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang saling menghargai dan bertumbuh bersama, Teman Pro 2. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

Kita lanjutin lagi terkait dengan topik kita malam hari ini ya, merayakan cinta. Cinta yang baik tidak membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri, teman Pro 2. Sebaliknya, cinta yang sehat memberi ruang untuk berkembang, belajar, dan menjadi versi terbaik dari dirinya masing-masing. Merayakan cinta berarti ikut bahagia melihat orang yang kita sayangi bertumbuh. Tidak selalu harus bersama setiap waktu, tapi saling mendukung impian tentunya, menghargai perbedaan, dan percaya satu sama lain. Karena mungkin dalam konteks hubungan itu, cinta itu dijalaninya berdua, teman berdua. Bukan salah satu aja. Begitu juga dengan cinta kepada diri sendiri sih sebenarnya ya. Saat kita mampu menghargai diri sendiri, kita akan lebih mudah mencintai orang lain tanpa rasa takut kehilangan identitas. Karena hubungan yang sehat selalu dimulai dari hubungan yang baik dengan diri sendiri. Ya mungkin terlihatnya antara kita dan kita gitu ya. Tapi sebenarnya itu yang lumayan sulit. Dan dari situlah lompatan atau loncatan pertama ketika kita ingin mencintai orang lain, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri, teman Pro 2. Di segmen terakhir nanti kita akan menutup malam ini dengan ya mungkin pesan lah sedikit bahwa cinta adalah sesuatu yang pantas dirayakan, teman Pro 2. Selama itu membawa ketenangan dan tentunya membawa kebaikan dalam hidup kita. Kalau cinta yang kamu jalanin sekarang tidak membawa ketenangan atau bahkan tidak membawa kebaikan, ya itu bukan cinta, teman Pro 2. Silahkan kalian definisikan sendiri. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutin lagi di segmen terakhir. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, hidup berjalan begitu cepat. Kadang kita baru menyadari betapa berharganya seseorang setelah waktu berlalu. Karena itu, jangan menunggu momen yang sempurna untuk menunjukkan rasa sayang kepada orang-orang yang berarti di sekitar kita. Merayakan cinta bisa dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana, Teman Pro 2. Meluangkan waktu bersama keluarga, menghubungi sahabat yang sudah lama tidak berbincang mungkin ya, mendukung atau support pasangan kita, atau bahkan memberi apresiasi kepada diri sendiri karena telah mampu melewati hari-hari yang begitu berat, iya gak? Dan perlu diingat juga, cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang yang tepat. Cinta juga tentang bagaimana kita merawat hubungan, menjaga kepercayaan, dan tetap menjadi pribadi yang tulus. Dan yang paling penting, jangan lupa merayakan perjalanan hidupmu sendiri. Karena kamu juga pantas mendapatkan kasih sayang dari dirimu sendiri, Teman Pro 2. Semoga topik malam ini bisa mengingatkan kita bahwa cinta tidak selalu harus dirayakan dengan sesuatu hal yang megah, sesuatu hal yang mewah. Cinta bisa hadir dalam perhatian, Teman Pro 2. Cinta bisa hadir dalam kehadiran. Cinta bisa hadir dalam doa, dan tentu cinta bisa hadir dalam ketulusan yang mungkin selama ini sering kita anggap biasa. Terima kasih buat kamu Teman Pro 2 yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam ya, sampai sekarang hampir jam 11 malam waktu Indonesia bagian tengah. Semoga cinta selalu hadir dalam setiap langkah kalian, bukan hanya untuk orang lain tentunya, tapi juga untuk diri sendiri. Selamat bermalam minggu buat kalian yang sedang merayakan cinta, entah dengan pasangan, entah dengan sahabat, entah dengan keluarga, entah dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, atau bahkan dengan diri kalian sendiri. Jangan kemana-mana, karena aku masih punya playlist sampai jam 12 malam nanti untuk kamu di malam minggu ini. Semoga playlist ini bisa nemenin gitu ya, malam minggu kamu. Dan bisa nge-boost lagi mood, energi, dan bisa lebih dalam lagi dalam merayakan cinta, Teman Pro 2. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Taukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam kehidupan, yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.

Cinta adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

Swastiastu. Om Anubhadra Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, rasa angui bahagia, puja dan puji syukur tak dindinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Yang Widi, karena tentunya berkat dan rahmat serta sinar suci beliaulah kita diberikan kekuatan, baik itu dalam berpikir, berucap maupun bertindak. Umat Sedharma yang kami hormati, berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu Bab 5 Sloka 17 yang berbunyi,

yang artinya mereka yang memikirkannya menyerahkan seluruh jiwa kepadanya, menjadikannya tujuan utama, memuja hanya padanya, akan pergi tidak kembali, dan dosa mereka dihapus oleh pengetahuan itu. Umat sedharma yang kami hormati, kebenaran rohani yang paling utama ialah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam ajaran Bhagavad Gita berpusat pada pernyataan bahwa Tuhan adalah kepribadian yang paling utama. Itulah pernyataan segala kesusastraan Weda. Para tatwa berarti kesunyataan yang paling utama yang dimengerti oleh orang yang mengenal Yang Maha Kuasa sebagai Brahman, Paramatman, dan Bhagawan. Bhagawan atau kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah kata terakhir mengenai yang mutlak. Tiada sesuatu pun yang melebihinya. Tuhan bersabda bahwa Brahman yang tidak bersifat pribadi juga berdasarkan Tuhan. Dan Tuhan adalah kesunyataan yang paling utama dalam segala hal. Kalau pikiran, kecerdasan, kepercayaan, dan tempat perlindungan seseorang selalu berada dalam Tuhan, atau dengan kata lain, kalau seseorang sadar akan keberadaan Tuhan sepenuhnya, pasti ia disucikan dari segala keragu-raguannya dan memiliki pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu yang menyangkut kerohanian. Orang yang sadar akan keberadaan Tuhan atau Yang Maha Kuasa akan dapat mengerti sepenuhnya bahwa ada dua kenyataan atau persamaan dan individualitas sekaligus dalam Tuhan itu sendiri. Dilengkapi dengan pengetahuan rohani seperti itu, ia dapat maju dengan mantap menempuh jalan menuju pembebasan dan mendapatkan kehidupan yang santi jagatita. Umat sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam renungan dharma pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kata-kata kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, kami tutup dengan mengaturkan Paramah.

Teman Pro 2, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.